0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026. Pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya ampun, hari-hari malas-malasan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget. Kan aku gak sakit, badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi...
2: My girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.
4: Okay,
2: sini, olahraga.
4: Turn the music up.

Oke, itu program masih di Spade. Selamat pagi tuh, Om Pro 2 jam 7 lewat 9 nih ya. Ini cuaca makin hari makin cerah nih tuh Om Pro 2 ya. Tapi kamu sadar gak sih berapa hari ini ya cuacanya juga masih kurang menentu ya. Jadi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi peluang El Nino itu mencapai intensitas kuat ya sebesar 98%, di mana angka ini meningkat signifikan dari prediksi sebelumnya di angka 62% nih, 62. Nah, ini ada pembaruan yang disampaikan BMKG dalam pemutakhiran kondisi iklim dasarian di bulan Juli yang dirilis lewat akun Instagram resmi mereka, 62. Jadi dalam pembaruannya, BMKG menyebutkan kalau anomali suhu permukaan laut di wilayah Nino 3,4 tercatat sebesar plus 1,61 pada periodenya. Jadi BMKG menyebutkan bahwa angka ini menunjukkan kondisi hangat yang telah melewati ambang batas netral selama 7 dasarian berturut-turut. Adapun nilainya tercatat di minus 0,298 yang menunjukkan bahwa iodinya dalam fase netral ya. Sementara di sisi perkembangan musim, pemantauan BMKG terhadap 699 zona musim ya tahun Pro 2 itu menunjukkan sekitar 37,6% wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Tapi tidak semua, karena ada sebagian yang mengalami musim kemarau ya, seperti sebagian kecil di Sumatera Utara, sebagian kecil di Jambi, sebagian di Banten, Kalimantan Timur, sebagian di Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, sebagian di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan sebagian Maluku. Jadi fenomena El Nino diperkirakan bakal bertahan sampai tahun 2027 ya. Kemunculan fenomena ini diperkirakan akan memperparah musim kemarau di Indonesia menjadi lebih kering sekaligus lebih panjang. Fenomena ini juga bakal mempengaruhi pola cuaca di seluruh dunia, di mana Biro Cuaca Australia juga bakal memperingatkan bahwa pola cuaca El Nino sudah terbentuk di area tropis ya, seperti di Pasifik yang bisa meningkat pada paruh kedua tahun 2026 yang juga menjadi salah satu yang terkuat dalam 7 dekade. Tapi itu Om Pro 2 kan sebagian wilayah juga belum masuk ke kemarau ya, karena juga termasuk di Provinsi Bangka Belitung ini kadang kita juga masih diguyur hujan ya. Jadi memang tidak semua terdampak dari El Nino. Mungkin sekarang sudah meningkat sekitar 76%, akan tetapi beberapa bagian wilayah di sebagian sebaran Indonesia juga belum merasakan itu tahun Pro 2 ya. Tapi kita enak juga kayak gini cuacanya ya, kadang hujan, kadang panas. Yang penting jaga-jaga kesehatan aja kalau cuaca kayak gini tahun Pro 2 ya.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Pada selalu pagi itu Pro 2 di 105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Tadi kita udah ngebahas BMKG, perakiran cuaca. Sekarang ke Pro 2 dari Badan Gizi Nasional yang memperbarui fokus sasaran makanan program bergizi gratis. Nah ini mungkin juga sebagai salah satu evaluasi ya, atau perbaikan yang dilakukan pemerintah tuh Pro 2 ya, dengan ada kategori khusus ya, memprioritaskan kelompok masyarakat yang dinilai paling membutuhkan intervensi pemenuhan gizi. Dan langkah ini dilakukan melalui pemutakhiran dan validasi data penerima manfaat secara berkelanjutan ya, biar programnya tetap tepat sasaran. Karena mungkin saat ini programnya belum tepat sasaran, jadi mungkin banyak juga orang yang berdemo gitu ya, masyarakat yang mahasiswa ya terutama untuk berdemo tentang MBG ini. Makanya dari Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional, Agustina mengatakan bahwa data yang akurat menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan gizi nasional. Ya namanya juga apa ya, namanya program pemerintah itu kan perlu dievaluasi lagi. Dan ini sebagai salah satu langkah yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah ingin memastikan bahwa bantuan gizi yang mereka berikan itu benar-benar diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan. Jadi dalam fokus proses program Badan Gizi Nasional ini menetapkan sejumlah kelompok prioritas penerima MBG. Yang pertama anak-anak di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, ibu hamil, ibu menyusui, balita juga akan terdampak menerima kategori MBG. Datanya harus akurat ya, ini penting karena menjadi dasar bagi mereka BGN untuk menyusun kebijakan penerima manfaatnya. Jadi tujuannya adalah memastikan bahwa intervensi gizi yang diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, sehingga program ini bisa dirasakan manfaatnya secara optimal. Badan Gizi Nasional juga saat ini melakukan pemutakhiran dan validasi data penerima manfaat dengan mengintegrasikan berbagai indikator yang mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan ya. Ada sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas penerimaan manfaat MBG. Faktornya meliputi ketahanan gizi, kondisi sosial ekonomi, sampai akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan gizi. Jadi BGN atau Badan Gizi Nasional juga sudah melakukan identifikasi pemetaan sejumlah wilayah serta satuan pendidikan sebagai bagian dari proses validasi data. Dan hasil pemetaannya akan terus juga diperbarui seiring masuknya data baru, juga hasil verifikasi lapangan. Jadi refocusing ya, atau menata ulang kembali ini dilakukan bukan sekedar penyesuaian program, tapi upaya memastikan setiap kebijakan yang diambil itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bagaimanapun memang perlu diperbaiki ya. Mungkin tidak semua orang juga bisa menerima MBG. Jadi lebih difokuskan ke daerah 3T Tumpro 2 ya, kategorinya anak-anak di wilayah 3T, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita yang sekarang ditetapkan sebagai kelompok prioritas penerima MBG. Itu dia Tumpro 2, menurut kamu bagaimana? Apakah langkah ini sudah tepat? Lumayanlah menurut aku ya. Kita terus mengawal untuk program pemerintah biar menjadi lebih baik untuk evaluasi yang dilakukan. Nanti kita bakal balik lagi tunggu Pro 2, sejen terus di Pro 2 FM.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Sepanjang ya, selamat pagi teman pro 2. Kebiasa banget dari jam 6 tadi aku temuin kamu ya. Sekarang dia jam 7.43 menit. Mataharinya udah muncul. Anaknya lagi sekolah. Enak, selamat berlibur ya. Adik-adik yang lagi berlibur karena udah selesai masa ujiannya, libur panjang, selamat dinikmati. Atau kamu yang masih di perjalanan ya, hati-hati di jalan. Buat yang lagi kerja, semangat kerjanya teman pro 2. Piala Dunia kita masih berlangsung nih teman pro 2 ya. Apalagi untuk babak penyisihan Piala Dunia FIFA 2026 yang baru masuk match day kedua. Tapi sejumlah tim ini udah dipastikan gagal melangkah ke fase grup setelah menelan dua kekalahan beruntun. Sampai minggu kemarin ya, ada tiga negara resmi tersingkir dari turnamen sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia ini teman pro 2. Ketiga berasal dari tiga konfederasi berbeda, Eropa, Afrika, Amerika Utara. Tim terbaru yang dipastikan angkat koper adalah Tunisia. Kepastian itu didapat setelah Tunisia kalah 0-4 dari Jepang di laga grup F ya. Hasil ini membuat Tunisia menelan dua kekalahan beruntun setelah sebelumnya dibekuk Swedia dengan skor 1-5 dengan 0 poin dari dua pertandingan. Tunisia nggak bisa lagi punya peluang lolos ke babak berikutnya. Walaupun memang masih ada satu laga melawan Belanda ya. Tapi tetap aja nggak akan bisa mengejar posisi pesaing di grup F karena kalah dalam perhitungan head-to-head dari Jepang ataupun Swedia. Sebelum Tunisia, dua negara lain lebih dulu dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026 dari Turki dan Haiti. Turki, tuan pro 2 ya, mengakhiri perjalanan lebih cepat karena setelah menelan kekalahan dalam dua pertandingan awal grup D melawan Australia dan Paraguay. Sementara itu tuan pro 2, Haiti juga gagal meraih poin usai kalah dari Skotlandia dan Brazil di fase grup. Dengan hasilnya, sudah ada wakil dari zona Eropa, Afrika, Amerika Utara yang tersingkir dari persaingan. Persaingan mereka semakin ketat ya. Apakah kamu nonton setiap hari begadang dini hari? Kan masih ada tombol 2 untuk pertandingannya. Kemudian sebaliknya, saat ini belum ada negara dari Asia, Amerika Selatan ataupun Oseania yang dipastikan gugur ya. Walaupun begitu, daftar tim yang tersingkir diperkirakan masih akan bertambah seiring berjalannya match day kedua. Sejumlah negara yang belum mengkoleksi poin dan berada dalam posisi rawan, antara lain negaranya Senegal, Irak, Yordania, Aljazair, Uzbekistan, Panama, dan Kroasia. Nah, ada beberapa negara yang sudah tersingkir dalam Piala Dunia yang pasti nggak bisa bertanding lagi. Yang pertama ada Haiti, kedua Turki, dan ketiga Tunisia. Siapakah kira-kira negara andalanmu untuk Piala Dunia ini, tuan pro 2? Aku nanti aja deh nontonnya pas udah mau grand final ya. Itu aja. Yang pokoknya yang berpotensi peluang yang aku pilih, tuan pro 2 ya. Kalau kamu gimana, tuan pro 2? Siapa yang kamu pilih?

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: surga.
1: Kawan berdua, lagu-lagu yang udah aku kasih kamu biar kamu makin melek gitu ya. Jangan ngantuk pagi-pagi. Kawan berdua, iya kamu harus semangat seperti di sepada. Selamat pagi teman berdua. Yuk bangun-bangun kalau belum bangun. Tentang libur sekolah ya, enak aja. Libur sekolah manfaatin kek dengan waktu yang bermanfaat pagi-pagi. Misalnya contohnya perut yang sudah membuncit, tandanya gangguan kesehatan tertentu ya, seperti penumpukan lemak-lemak yang membuat perut jadi membuncit. Penimbunannya akibat pola hidup yang gak sehat, kayak jarang olahraga, konsumsi lemak tinggi, tinggi gula ya. Untuk mencegahnya kamu bisa nih teman berdua meniru hidup pola hidup orang Jepang. Walaupun mereka juga makan nasi 3 kali sehari ya, tapi mereka tuh ya rata-rata punya perut yang gak buncit. Nah, kenapa begitu? Ini data dari Global Data Healthcare di tahun 2022 yang menunjukkan Jepang ini jadi negara yang tingkat obesitas terendah di dunia. Jadi hanya sekitar 4% dari populasi yang memiliki berat badan berlebih. Jadi pakar nutrisi dari Kanagawa Institute of Technology, Profesor Naomi mengatakan bahwa walaupun orang Jepang makan nasi 3 kali sehari, mereka tidak mudah jatuh sakit. Banyak yang berumur panjang sampai 100 tahun. Panjang banget umurnya ya. 100 tahun lebih juga ada di Jepang. Ini gara-gara mereka punya filosofi makannya. Namanya Sokuiku, teman berdua ya. Jadi Sokuiku ini adalah filosofi Jepang yang dimaksudkan untuk mendorong kebiasaan makan yang sehat ya. Filosofi ini juga memberikan pedoman tentang bagaimana dan apa yang harus mereka makan teman berdua. Nah, mereka juga dirancang untuk mengubah cara berpikir tentang makanan. Melalui pendekatan sederhana ini, orang Jepang juga bisa menjaga berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Terus bagaimana cara menerapkan Sokuiku? Pertama, berhenti makan sebelum kenyang, teman berdua. Jadi Sokuiku ini memasukkan konsep yang disebut Hara Hachibumi, yaitu konsep bahwa kamu harus berhenti makan ketika sudah 80% kenyang. Jadi jangan dipaksa, udah kenyang tetap dipaksa. Ini kan kebanyakan kita ya, kalau udah kenyang tetap aja dimakan gitu ya. Ini malah bisa memicu makan berlebihan. Jadi pastikan kalau makanannya hanya cukup untuk kebutuhan, bukan mau makan lagi padahal udah kenyang tapi kayaknya masih muat nih lambung, jadi makan lagi, makan terus sampai kekenyangan gitu, yang itu kurang bagus. Jadi mereka menerapkan konsep makan dulu sebelum kenyang, makan sebelum kenyang karena gak boleh kekenyangan. Kemudian mereka juga lebih memilih makanan utuh ya, yang pengolahannya sangat minim. Kayak misalnya kamu makan apokat, ya apokat utuh, gak diubah menjadi apa-apa gitu ya. Kacang-kacangan ya enggak diubah, dimasak apa, dibikin pecel misalnya, enggak, mereka lebih makan utuh. Jadi kebalikan dari makanan utuh adalah makanan olahan. Makanan olahan atau makanan ultra processed food ya, seperti sosis, bakso, apalagi nugget. Nah, mereka menghindari ini. Kalau kita kan ya banyak banget kalau kita apa aja dimakan ya. Untung enggak batu dimakan tuh, bro dua. Jadi makanan utuh mereka ini benar-benar makanan yang tinggi proteinnya kan, mulai dari protein nabati ataupun protein hewani, seratnya juga, lemak sehat, jantung, mikronutrien. Bahkan mereka juga membatasi konsumsi makanan olahan yang tinggi kalori, sodium, tambahan gula. Oh, kalau kita mah kurang lagi, MSG, micin, segala apalah. Kita mah kurang-kurang semuanya mau dimakan, kalau mereka tidak. Makanya mungkin ya akibat kebiasaan filosofi mereka bahwa lebih enak makanan utuh daripada makanan olahan, kayak saus tomat. Nah, tomat itu juga enaknya dimakan saat utuh alias masih mentah daripada diolah. Itu lebih bagus teman berdua ya. Mereka juga sering banget menikmati beragam makanan ya. Jadi pola makan yang sehat dan menyeluruh mereka suka. Kayak daun-daunan mereka suka, tapi bukan daun mangga. Kalau makannya jangan daun mangga. Daun singkong boleh, boleh. Jangan daun mangga aja kok putih. Kamu petik daun mangga yang tua, jangan. Mentang-mentang hijau-hijau mau kamu petik semua. Enggak semua yang hijau bisa dimakan. Tuh, Pro 2. Informasi ini sekaligus mengakhiri penjumpaan kita di pada Selamat Pagi Teman Pro 2 di segmen musik dan informasi. Karena nanti jam 8 aku masih bakal temani kamu kembali di segmen selanjutnya. Apa itu? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026. Pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo teman Pro 2, ngaku deh siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan. Sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

Kori dengan Lingkaran nih, lagu terbaru Gea. Emang kalau Gea sih musikalitasnya tuh benar-benar udah penulis lagu, penyanyi, cantik lagi, berbakat, bertalenta. Duh, benar-benar idaman mama mertua tuh Pro 2 ya. Kita masih di pada selamat pagi tuh Pro 2 di segmen Cek Fakta Nusantara. Cek Fakta Nusantara, kita wisata aja kali teman Pro 2 ya. Wisata di Indonesia ini kan banyak ya. Tapi yang paling terkenal ini kan Bali. Tapi sekarang Pulau Bali kehilangan statusnya sebagai pulau terindah di kawasan Asia Pasifik. Udah kalah dia ya teman Pro 2. Predikatnya sekarang direbut Thailand ya oleh Koh Samui. Ya, Swadikap gitu ya. Berhasil menduduki peringkat pertama dalam ajang Travel Plus Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026 ini. Jadi hasil penghargaan tahunan ini diungkap oleh majalah Travel Amerika yang didasarkan pada suara pembaca yang menilai berbagai destinasi wisata unggulan di kawasan Asia Pasifik. Bahkan dalam kategori Best Island, Koh Samui, bukan nama orang ya, Koh Samui ini nama daerah di Thailand, berhasil mengungguli Bali yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu destinasi wisata paling ikonik di dunia. Jadi penilaiannya juga berdasarkan faktor-faktor kayak kepuasan pengunjung, ada juga standar keramahan, kualitas layanan, penawaran pariwisatanya secara menyeluruh. Pergeseran posisi ini mencerminkan semakin ketatnya persaingan destinasi wisata premium di kawasan Asia Pasifik. Bahkan mereka juga menyoroti perpaduan keindahan Koh Samui yang semakin diminati wisatawan berkat keindahan pantai tropisnya, resor mewahnya, suasana yang lebih eksklusif dan santai dibanding sejumlah destinasi populer lainnya. Walaupun reputasinya sebagai destinasi mewah semakin meningkat ya, tapi pulau Koh Samui di Thailand ini tetap mempertahankan sebagian besar pesona aslinya melalui perkebunan kelapa, bungalow kecil di tepi pantai, ada juga desa-desa di pesisir. Bahkan pulau ini juga mendapat perhatian internasional setelah kemunculannya di season ketiga serial TV terkenal The White Lotus. Apakah jangan-jangan karena ada Lisa Blackpink yang bermain di situ teman Pro 2? Sementara itu Bali turun ke peringkat ketiga di tengah tantangan yang terus berlanjut ya terkait pariwisatanya. Karena selama setahun terakhir pihak berwenang di Bali juga meningkatkan upaya untuk mengatasi pelanggaran visa dan perilaku tidak pantas oleh pengunjung asing dalam upaya melestarikan budaya lokal dan ketertiban umum. Tapi kalau dilihat-lihat berita-beritanya banyak ya, ya memang kalau wisatawan asing itu mereka semau-maunya itu ya. Kalau lihat di Bali-Bali itu informasi-informasinya mereka mengendarai kendaraan ugal-ugalan ya, karena tidak ada aturan resminya, pakai helm enggak juga mereka juga ya. Sementara itu di pulau terbesar Vietnam berada di peringkat kedua, kemudian Palawan di Filipina berada di peringkat keempat diikuti Penang di Malaysia. Destinasi lain dilengkapi 10 besar termasuk Phuket dan juga Koh Chang di Thailand, Langkawi di Malaysia, Boracay di Filipina, bersama juga Sumba di Indonesia. Waduh, Bangka kapan ya kira-kira ya? Perbaiki dulu itu lubang-lubang bekas pertambangannya baru jadi tempat wisata. Iya sih. Tunggu aja tahun Pro 2 ya. Selanjutnya nominasi dipilih oleh editor dan kontributor di seluruh wilayah Asia Pasifik. Sementara pemenang ditentukan melalui pemungutan suara publik teman Pro 2. Ya, peringkat terbaru ini juga menggarisbawahi bahwa persaingan yang semakin meningkat di antara destinasi pulau di Asia Tenggara. Karena para pelancong ya semakin mencari kombinasi pengalaman yang mewah, budaya lokal yang juga otentik, dan landscape alam yang belum tercemar. Jadi wajar aja sih kalau akhirnya Thailand ya banyak banget masuk dalam daftar 10 peringkat pulau terindah di Asia gitu ya, yang digantikan oleh Thailand dan Indonesia, Bali posisi kedua. Tapi gak apa-apa, mungkin lebih ditingkatkan lagi pelayanannya atau umroh dua ya. Nanti kita bakal balik lagi untuk Cek Fakta Nusantara lainnya, sejuntus bersama kami di Pro 2 FM.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem persapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir dua abad, masyarakat Eropa

5,5 FM Pro 2 itu buat terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2 di segmen Fakta Unik Nusantara. Fakta Nusantara, tadi kita udah bahas Bali dengan keindahan pulaunya, tapi sekarang tergeserkan oleh pulau di Thailand yang lebih indah dari Bali, sehingga peringkat kedua nih teman Pro 2. Lanjut, ini masuk ke 10 besar destinasi wisata Asia yang kayaknya masuk dalam bucket listnya para traveler dunia gak sih? Kamu penasaran gak kenapa Pulau Sumba sering banget muncul? Kalau dibandingkan Bali atau Labuan Bajo ya, Sumba ini masih tergolong destinasi yang lebih sepi, belum terlalu mainstream. Tapi justru disitulah daya tariknya. Pulau ini punya kombinasi alam yang eksotis, budaya autentik, suasana tenang yang membuat banyak banget pengalaman liburan menjadi jauh lebih berkesan dan berbeda. Menariknya lagi, teman Pro 2, banyak orang yang datang ke Sumba bukan untuk lihat pantai atau savananya, tapi mereka juga penasaran dengan fakta unik yang membuat Pulau Sumba ini terasa begitu menarik ya. Walaupun panas luar biasa, ya pasti di sana di Nusa Tenggara Timur, tetap aja teman Pro 2 ya, mereka mau panas-panasan untuk melihat keindahan Pulau Sumba. Karena Pulau Sumba ini banyak keunikan yang bikin beda dari destinasi wisata lain di Indonesia. Bukan cuma menawarkan pemandangan yang cantik, tapi dia juga menawarkan pengalaman traveling yang lebih personal, eksklusif, penuh cerita di setiap tempat yang kamu kunjungi. Bahkan teman Pro 2 ya, Sumba masuk 18 destinasi wisata yang layak dikunjungi tahun 2026, itu versi Tatlet Level. Jadi salah satu fakta menarik Pulau Sumba yang diperkuat posisi di peta pariwisata adalah masuknya pulau ini dalam daftar destinasi wisata yang direkomendasikan ya, layak dikunjungi. Ini bukan sekedar branding, tapi benar-benar kombinasi faktor keunikan budaya, keberlanjutan destinasinya, pengalaman wisata yang juga masih autentik ya. Bahkan dalam konteks Sumba, ini menjadi relevan karena pulau ini masih mempertahankan karakter asli tanpa terlalu banyak komersialisasi. Bahkan wisatawan internasional melihat Sumba sebagai destinasi yang menawarkan pengalaman untouched luxury, di mana alam dan budayanya masih original, berjalan berdampingan. Ini nih yang membuat Sumba mudah dilirik oleh pasal high-end travel, slow travel global. Savananya juga agak mirip Afrika ya, mirip-mirip Afrika, karena cuaca di sana juga panas banget. Kalau yang mau kesana cewek-cewek terutama ya, yang maunya panas-panasan tapi gak mau gosyong, jangan lupa pakai sunscreennya. Karena fakta menarik Pulau Sumba ini ya, landscape savananya luas dan dramatis mirip Afrika. Untung nggak ada singa di situ ya. Apalagi kalau musim kemarau, sebagian wilayah Sumba berubah menjadi hamparan bukit keemasan yang banyak orang berpikir ya bahwa pemandangan ini kayak terasa di Afrika Timur. Pemandangannya langka sehingga jadi daya tarik utama bagi traveler ataupun fotografer internasional. Di beberapa spot-spot savana yang terkenal di Sumba, yang pertama ada Bukit Warinding dengan kontur bukit gelombang yang cantik saat golden hour. Kemudian area savana di sekitar Waikabukobak yang sering banget dilewati. Kemudian ada perbukitan di Sumba Timur dengan pemandangan pohon lontar dan langitnya. Jalur perjalanan menuju kampung adat juga menawarkan panorama alam khas Sumba atau Pro 2. Sementara untuk kampung adat di Sumba masih mempertahankan tradisi asli. Gak ada tuh rumah-rumah dari tembok, gak ada. Kalau di Pulau Sumba, mereka lebih identitas budaya lokalnya lebih kuat gitu ya. Banyak kampung adat yang masih aktif dihuni sampai sekarang, teman Pro 2. Gak kayak replika desa wisata, tapi benar-benar ada pemukiman yang menjalankan tradisi leluhur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak kampung yang terkenal di Sumba itu ya. Ada kampung Ranteng Garo, itu terkenal karena rumah adat tinggi dan lokasinya dekat pantai. Ada juga kampung Praijing, memiliki tata kampung rapi di area perbukitan. Kampung Tarung jadi salah satu pusat di Waikabubak ya. Kemudian kampung adat di Sumba Barat yang masih aktif
untuk ritual adat. Dan di kampung-kampung ini kamu bisa lihat langsung aktivitas mereka ya, seperti menenun, ritual keluarga, sampai struktur sosial tradisional yang masih dipertahankan oleh Pulau Sumba ya, masyarakat adat di Pulau Sumba dan berdasarkan garis keturunan dan adat mereka. Teman-teman dua, memangnya punya tradisi apa mereka di sana? Waduh, kalau ngomongin tradisi mereka sudah ada ratusan tahun ya. Tradisi pasola namanya itu, Pro 2. Jadi fakta menarik lain Pulau Sumba yang banyak menarik perhatian dunia adalah perang simbolik pakai tombak kayu sambil tunggang kuda yang dilakukan dua kelompok dari desa berbeda. Tapi secara budaya, pasola ini bukan sekedar pertunjukan. Mereka ini percaya bahwa itu adalah ritual kepercayaan Marapu yang berkaitan dengan musim tanam. Biasanya mereka di daerah mana tering ada tradisi pasola ini, di wilayah Kodi dan Lamboya di Sumba Barat. Mereka mengikuti kalender adat yang ditentukan oleh tokoh tradisional Rato. Dan menariknya waktu pelaksananya tidak selalu setiap tahun ya, karena memang bergantung di tanda-tanda alam dan perhitungan adat mereka sendiri. Perhitungan adatnya bagaimana jangan ditanya, gimana juga ya, mereka yang tahu. Nanti sekali-sekali kalau kamu kesana kamu tanya teman-teman dua ya. Selain nilai spiritualnya, pasola juga menjadi simbol keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur. Yang inilah yang membuat tradisi ini tetap dipertahankan secara ketat sampai sekarang. Kemudian juga selain dari tradisi pasola, mereka juga punya ritual pemakaman megalitik yang masih bisa ditemukan di Sumba. Walaupun ya, Tuan Pro 2, kita sekarang udah modernisasi, tapi Pulau Sumba ini masih mempertahankan tradisi pemakaman megalitik yang khas. Jadi fakta menarik dari Pulau Sumba ini ya. Kalau mereka menggunakan batu besar sebagai sarana pemakaman keluarga, biasanya diletakkan di area kampung adat. Prosesnya juga tidak sederhana ya. Batu besarnya dipindahkan gotong royong oleh masyarakat pakai tradisi tanpa alat berat. Pakai tangan berarti itu memproduksi. Hal ini mencerminkan kuatnya nilai komunitas dalam budaya Sumba. Jadi kamu bisa melihat struktur kubur batu, di setiap batu punya makna sosial yang biasanya berkaitan dengan status keluarga serta sejarah leluhur mereka. Dan keunikan Pulau Sumba adalah peran kuda. Kalau di kota-kota mungkin kuda udah jarang ya kita lihat ya, apalagi kuda putih. Kuda-kudanya pangeran-pangeran dan harganya juga putih yang bersih gitu, mahal. Tapi di Sumba, kuda ini bukan sekedar hewan ternak dan itu juga banyak. Karena mereka punya kuda itu adalah bagian identitas budaya yang punya nilai simbolis, terutama dalam menunjukkan status sosial dan kehormatan dalam keluarga. Jadi dalam aktivitas sehari-hari di berbagai wilayah perdesaan, kuda punya dominasi yang cukup kuat ya. Apalagi kondisi geografis punya savana luasnya, sehingga kuda tetap relevan bahkan terasa natural bagi kehidupan masyarakatnya. Jadi mereka gak perlu pakai bensin, pergi kemana-mana pakai berkuda. Udah kayak ini ya, masih asri buat itu teman-teman berdua ya. Belum tersentuh modernisasi mungkin ya. Tapi disitulah seninya. Mereka tidak perlu antri-antri lagi untuk mengisi bahan bakar bensin ya. Seru juga ya kalau berkendara dengan kuda, tapi kan kuda juga harus dirawat dengan makannya, untuk pakannya juga. Kemudian pada sakit juga harus diobati. 11-12 seperti kendaraan lah ya, karena kuda juga kendaraan, tolong perdua. Oke, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Sepada Selamat Pagi tolong perdua segmen Fakta Menarik Fakta Nusantara tolong perdua. Sampai jumpa lagi ya, karena nanti jam 9 kita bakal temenin kembali. Jangan khawatir di segmen selanjutnya Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 di Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi Layanan Pemberantasan Narkoba. Jadi stay tune terus di Pro FM, teman terbaik kamu.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026. Pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita perlu masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih di pada selamat pagi tuh Pro 2, ya, di segmen layanan pemberantasan narkoba. Tapi narkoba bukan cuma sekedar narkotika, apalagi ekstasi, terus sabu-sabu, ya, bukan, banyak banget teman Pro 2 jenis-jenis zat aditif alias narkoba, ya, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Tapi kamu pernah dengar istilah whipit atau whip? Enggak sih, tahu Pro 2. Bukan whipping ya, whipit. Nah, walaupun bukan termasuk narkoba konvensional kayak ganja, sabu, atau ekstasi, penyalahgunaan whipit tetap menimbulkan dampak serius bagi kesehatan ya. Jadi kalau whipit ini istilah yang merujuk pada penggunaan gas nitrous oxide yang sering banget dikenal sebagai gas tertawa. Gas ini sebenarnya punya fungsi yang sah ya, misalnya dalam dunia medis sebagai anestesi dan dalam industri makanan ya, untuk membuat krim kocok ya, whipping kalau sekarang yang terkenal, whipit atau whipping. Nah, kalau dihirup secara sengaja untuk dapetin sensasi euforia, nah ini bisa jadi penggunaan whipping atau whip hit yang berbahaya. Efeknya biasanya seneng, pusing gitu ya, ketawa tanpa sebab, sampai kehilangan keseimbangan karena efeknya yang berlangsung singkat dan agak mirip sama narkoba nomor 2. Padahal penggunaan berulang ini bisa menyebabkan pengurangan kekurangan oksigen pada otak. Ada juga gangguan saraf, kesemutan, mati rasa pada tangan dan kaki, bahkan kehilangan kesadaran. Dalam beberapa kasus ya, penyalahgunaan nitrous oxide ini juga membantu fungsi vitamin B2 plus dalam tubuh. Akibatnya, seseorang berisiko mengalami kerusakan saraf yang berdampak pada kemampuan bergerak dan beraktivitas sehari-hari. Jadi perlu diingat ya, sesuatu tidak harus dikategorikan sebagai narkoba untuk jadi berbahaya. Banyak zat yang awalnya dibuat untuk kebutuhan medis, kebutuhan industri, tapi justru kalau digunakan dengan tidak baik ya, atau tidak benar, atau disalahgunakan, itu akan menimbulkan dampak buruk yang tidak bagus untuk kesehatan. Karena itu penting bagi teman produk masyarakat, terutama ya generasi muda, untuk lebih kritis terhadap tren yang beredar di media sosial. Jangan mudah tergiur mencoba sesuatu hanya karena dianggap sedang populer atau terlihat tidak berbahaya, teman produk ya. Jadi memang zat-zat yang kita pikir, aduh gampang aja sih, kan bukan narkoba, padahal zat-zat berbahaya inilah yang bisa menjadi awal dari kehancuran suatu generasi muda kalau mau dicoba-cobain. Ini aman, bukan narkoba, padahal kita gak tahu jenis zat yang ada di dalam sebuah produk ataupun sesuatu yang baru yang bilang bukan narkoba bisa jadi berbahaya untuk tubuh dan meracuni generasi-generasi muda atau Pro 2. Jadi jangan asal dicoba ya, kalau ini gak apa-apa, aman, jangan. Kalau bisa yang sehat-sehat aja deh itu Pro 2 ya. Lingkungan yang bagus juga mempengaruhi habit kita, kebiasaan kita atau Pro 2 ya. Jadi kalau bisa jangan deh yang aneh-aneh, udah lurus-lurus aja deh itu Pro 2 ya.

teman-teman Pro 2. Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau cold-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak.

0: Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Request Indonesia. Request Indonesia. Hai Nompro 2, masih di 105,5-nya. Dan kali ini bersama Happy di edisi Santai Siang Nompro 2 hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita berada di segmen Prodo Hitlist Request Indonesia. Seperti biasa ya Nompro 2, buat Nompro 2 yang mau request lagu-lagu Indonesia kesukaannya, langsung aja ke WhatsApp kita di 081277221055 atau ke Instagram kita di @rriprodo2sungailiat. Duh, aku lupa nyapa nih ya. Gimana kabarnya pada hari ini Tempro 2, hari Kamis 25 Juni 2026. Aku harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan ya Tempro 2. Dan untuk kita semua, semoga sehat selalu. Oke Tempro 2, untuk buka segmen ini bakal Happy hadirkan buat kamu lagu yang agak sedikit galau nih. Mungkin buat kamu yang hatinya lagi remuk banget, ada nih lagu Anggi Carvalho yang berjudul Remuk.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngelihat Teman Terbaik Kamu. Gimana, udah remuk belum hatinya? Oke, nomor 2 di informasi buat kamu di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Pencipta lagu kembali gelar aksi damai kawal judicial review PP nomor 56 di MA. Sekelompok pencipta lagu, arranger, produser musik dan pegiat hak cipta menggelar aksi damai di depan Mahkamah Agung atau MA Republik Indonesia. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap proses judicial review atas peraturan pemerintah atau PP nomor 56 tahun 2021 dan peraturan Menteri Hukum atau Permenkum nomor 27 tahun 2025 yang saat ini sedang diperiksa. Dalam keterangan pers yang diterima Detikcom ya Tempro 2, aksi untuk unjuk rasa berlangsung pada Rabu 24 Juni 2026 sejak pukul 8.00 hingga 10.00 waktu Indonesia Barat. Sebagai salah satu kesepakatan peserta yang datang mengenakan kemeja atau kaos warna hitam. Dan nomor 2, dalam aksi tersebut mereka tak melakukan orasi maupun pengerahan massa besar. Peserta hanya membentangkan sejumlah banner yang berisi pesan-pesan moral dan hukum terkait perlindungan hak ekonomi pencipta lagu di Indonesia. Melalui aksi ini, para pencipta berharap Hakim Agung, Mahkamah Agung berkenan mengabulkan permohonan putusan mereka. Ya, permohonan putusan mereka antara lain menghentikan pelaksanaan PP nomor 56 tahun 2021 dan Permenkum nomor 27 tahun 2025. Para pemohon berpendapat bahwa sejumlah ketentuan dalam kedua peraturan itu bertentangan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2014 tentang hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta mengamanatkan LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif untuk melakukan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti ya Tempro 2. Sedangkan PP nomor 56 tahun 2021 dan Permenkum nomor 27 tahun 2025 mengalihkannya kepada LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Gangguan itu, kata Ali, dapat dibuktikan melalui distribusi royal saat ini. Sebelum-sebelumnya, para pencipta penerima royalti 3 hingga 5 kali dalam setahun. Dan itu dia tadi informasi buat kamu ya Tempro 2 di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Untuk itu akan happy putarkan dulu lagu buat kamu ya Tempro 2 dari Vanessa Zia dan juga Roni Perulian yang berjudul Takkan Terulang.

Dan sudah ada yang bergabung Tempro 2 di WhatsApp kita ya tentunya. Yang pertama ada dari Kak Iren. Halo, dari Iren di sini, lihat request lagu Naikila My Mind Gue. Ditunggu. Waduh, My Mind Gue. Keren nih, emang lagi apa ya? Lagi hype juga nih lagunya. Oke Kak Iren, stay tune lagunya ya. Dan selanjutnya ada dari Kak Lara, pendengar setia kita juga. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Aku mau izin request lagu, boleh enggak? Oh, tentu boleh dong Kak Lara. Kenapa enggak boleh? Dan Kak Lara mau request lagu Tata Janeta Korbanmu. Duh, korban siapa ini? Jadi Kak Lara ini mungkin lagi merasa jadi korban ya gitu, relate sama lagunya. Soalnya beberapa minggu berturut-turut ya lagunya yang Kak Lara requestkan adalah lagu ini, Korbanmu dari Tata Janeta. Oke, selanjutnya ada dari Kak Vera. Pagi Kak, mau request lagunya Annette Delicia, Tetap Untukmu. Oke, stay tune ya Kak Vera. Dan laginya ada dari My Mom, pendengar setia juga nih ya. Assalamualaikum Pro 2, teman terbaik. Mau request Terukir di Bintang dari Pudi Doremi buat pendengar Pro 2, semoga terhibur dan buat happy, thank you. Sama-sama Moms, lagunya ditunggu ya. Oke, mungkin cukup itu dulu ya. Setelah ini nanti kita bakal bacain lagi requestannya, entah itu via Instagram ataupun via WhatsApp-nya. Dan langsung saja ya, kita udarakan lagu-lagunya dan kita mulai dari lagu Naikila, My Mind Gue.

0: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
1: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
2: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
0: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

105,5 FM Pro 2 RRS Unilia, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama Happy dan kita akan putarkan beberapa requestan terakhir dari teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Ada dari Mas Theo. Halo, santai siang, ini Mas Theo dari Magelang mau request lagu Dunia Tipu-Tipu dari Yura Yunita. Oke, stay tune lagunya ya Mas Theo dan langsung saja ke WhatsApp ke live TikTok ya, ada dari Bill, dia mau request lagu The Rain Terlalu Indah, katanya buat pacarnya yang udah meninggal ya. Terus berduka cita aja ya buat buat Bill. Dan buat teman Pro 2 via Instagram ya, teman Pro 2 ada banyak banget sebenarnya dan gak bisa Happy sebutkan, tapi lagunya akan Happy udarakan. Untuk itu langsung saja kita putarkan buat kamu teman Pro 2. Selamat mendengarkan.

0: request mancanegara. Maybe I cannot focus. Mention where the cousin. Why did it start? Don't wanna. And it's done. Request mancanegara.
1: 105,5 FM Pro 2 RRS ngeliat teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama Happy dan kali ini kita berada di request mancanegara Pro 2 hitlistnya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau request langsung aja ke WhatsApp kita di 081277221055 atau ke Instagram kita di questions box yang sudah disediakan di @rri_pro2sungailia. Dan untuk membuka segmen kali ini akan Happy bacakan beberapa requestan dari teman Pro 2 ya. Yang pertama ada dari Rusip nih. Rusip mau request Otonoke Creepy Nuts. Dan lagi-lagi ada dari BNW. BNW mau request lagu Iris Go Go Dolls. Lagunya dia persembahkan untuk para pria tangguh. Waduh. Selanjutnya ada dari Gideon ya, username Gideon mau request lagu Bluebird by Ikimonogakari ya nomor 2. Aduh, agak belibet ini mulutnya. Dan yang terakhir ada dari Bill mau request lagu Bon Jovi Bed of Rose. Oke, mau buat nomor 2 masih happy tunggu requestannya sampai jam 12 nanti. Untuk itu buat lagu-lagunya langsung saja happy udarakan. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppr.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahnium yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh.

Di sanalah lirik tanah airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin rame deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pie labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Oh. Where is all this belong?
0: Lanjut.

berlindung di bawah meja yang kokoh, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air minum. Saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti nyolong kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget nih tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh, kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya, saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Lego, you set? Okay, here we go, guys. Action. Playback.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
3: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
2: Emang kenapa, Sis?
3: Tidak baik untuk kesehatan.
4: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
5: Hey, sorry I missed a call. What's up?
6: What do you mean?
5: What? How long?
6: We don't know.
5: How long does he have?
6: I don't know that. I need to call him.
5: I gotta go.
7: I said I don't want to talk about it.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Segmen terbaik kamu. Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
5: Iyo Mace, kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
4: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh Pace.
5: Betul sekali, makanya jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
4: Iyo Pace, tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu kak, cepat saja. Saya mau chat teman-teman arisan dulu.
5: Iya sudah Maci, cepat ya.
4: Iya Pace, aku tidak bisa sabar kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu kak. Ku marah kak.
5: Siapa yang goyang-goyang mobil, saya tidak goyang.
4: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau chat teman-teman arisan ini.
5: Maci, mobil ini kayak melayang.
4: Ah masa, coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
5: Maci, sapu mobil gimana nih?
6: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Teman terbaik kamu.
1: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih.
1: Banget. Iya nih ada urusan. Ayo.
3: Yoi, hati-hati, Bray.
2: Yoi, hati-hati ya.
3: Hati-hati, Bray.
4: Baterainya sekalian, Pak.
5: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
4: Iya, Pak.
5: Hari ini dia ulang tahun.
4: Oh.
5: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
4: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
5: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
6: Don't move. Stop the gun.
5: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
7: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: ...105,5 FM Pro 2 RR Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Happy dan kali ini kita berada di segmen Info Entertainment. Informasi buat kamu nih teman Pro 2, Madonna cerita bioptiknya batal gegara ribut soal budget. Dilansir dari CNN Indonesia, Madonna mengakui bahwa proyek film biopiknya yang ia tulis dan garap sendiri batal dikerjakan gegara konflik soal budget dengan pihak studio Universal Studios. Dalam wawancara dengan majalah Interview yang terbit Senin 22 Juni, Queen of Pop tersebut menilai film biopiknya yang semula akan diperankan oleh Julia Garner itu sangat layak untuk mendapatkan budget besar. Madonna mengatakan dirinya memang menemukan cara untuk membuat film tersebut dengan budget yang lebih murah di Serbia, tapi ia tidak menyukai gagasan tersebut. Pelantunan Material Girl tersebut juga merasa dirinya tidak dipercaya oleh pihak studio. Apalagi salah satu dari pihak pejabat studio tidak yakin bahwa syuting film tersebut akan bisa dikerjakan dalam waktu singkat di Serbia. Namun, menurut Madonna, menulis serial sangat berbeda dengan menulis film. Dirinya mesti bertemu dengan banyak penulis dan menemukan showrunner yang tepat dan ia tidak berhasil dalam hal itu. Peg Six pada Senin 22 Juni menyebutkan sudah menghubungi pihak Universal Studios terkait kabar tersebut. Pada 2024, sumber Peg Six menyebut Madonna menginginkan naskah yang lebih keras, sementara Universal lebih menyukai naskah yang pop dan ringan yang menyebabkan kebuntuan. Sumber tersebut mengklaim bahwa Madonna akan membuat film biografi itu suatu hari nanti. Tapi ia sadar bahwa ia mungkin harus melakukan casting ulang jika aktor yang dibutuhkan tidak tersedia. Dan untuk Pro 2 itu dia tadi informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian. Untuk itu kita akan melanjutkan lagi dan sajikan lagu-lagu untuk menemani siang menjelang sore kamu. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Oke, Tom Pro 2 yang gak kerasa episode menemani kalian dari pukul 10 pagi tadi dan sekarang sudah hampir pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, happy pamit dari ruang dengar kamu dan untuk Tom Pro 2, selamat siang, selamat beraktivitas.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Among Pro 2, Ariana Grande salurkan hibah bantuan anak-anak Gaza lewat Save the Children UK. Ariana Grande meluncurkan Bright Days Ahead Foundation dengan memberikan hibah kepada organisasi kemanusiaan Save the Children UK. Bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung anak-anak dan keluarga di Gaza yang terdampak konflik dan krisis kemanusiaan. Save the Children UK mengonfirmasi telah menerima dana hibah dari yayasan yang baru dibentuk penyanyi asal Amerika tersebut. Meski nilai bantuan tersebut tidak diungkapkan, organisasi itu menyatakan seluruh dana akan disalurkan untuk mendukung program bantuan kemanusiaan Gaza. Organisasi tersebut juga menegaskan dukungan para donatur termasuk dari Ariana memungkinkan mereka memperluas jangkauan bantuan. Menurut Save the Children UK, berbagai program dijalankan sejauh ini telah menjangkau ratusan ribu anak. Bantuannya diberikan mencakup dukungan tunai bagi 183.459 anak dan layanan kesehatan dan nutrisi untuk 83.000 anak. Selain itu, program pendidikan yang telah menjangkau 11.357 anak. Peluncuran Break the Race Ahead Foundation menjadi langkah filantropi terbaru Ariana Grande, di mana penyanyi pemenang Grammy tersebut sebelumnya juga aktif mendukung berbagai isu sosial termasuk kampanye kesadaran kesehatan mental. Melalui yayasan barunya, Ariana berencana menyalurkan hibah kepada berbagai organisasi yang bekerja di sejumlah sektor. Fokus utama yayasan itu adalah membantu komunitas yang terdampak krisis, ketimpangan sosial, dan keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar. Sekian Info Pro 2.
1: Info UMKM Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, berjumpa kembali bersama aku, hanya akan mempersamai kamu di warna dengar dan juga udara. Edisi sore ceria tanggal 25 Juni 2026 hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di sore hari ini dengan cuaca kita mataharinya cukup terik ya teman Pro 2 ya. Tapi semoga teman-teman masih semangat menjalankan aktivitasnya nih teman Pro 2, dan tentunya hanya akan membersamai kamu dengan ragam farmasi dan juga sajian lagu-lagunya. Kali ini kita berada di aksi anak negeri yang nanti pukul 4 sore teman Pro 2 ada aksi sosial mahasiswa membangun kepedulian dan dampak positif bagi masyarakat. Aksi sosial mahasiswa merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan membantu individu ataupun kelompok yang membutuhkan. Nah, kegiatan ini tuh gak hanya memberikan dampak positif bagi penerima manfaatnya nih teman Pro 2, tapi juga menjadi sarana pembelajaran yang berharga bagi para mahasiswa. Melalui keterlibatan langsung di lapangan, mahasiswa bisa memahami berbagai kondisi sosial yang mungkin gak ditemukan dalam proses pembelajaran di ruang kelas. Nah, di era modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat, aksi sosial itu tetap menjadi kegiatan yang relevan. Berbagai tantangan sosial seperti kemiskinan, pendidikan yang belum merata, masalah lingkungan, hingga kesehatan masyarakat itu membutuhkan perhatian dari berbagai pihak termasuk mahasiswa. Oleh karena itu, teman Pro 2, aksi sosial ini tuh menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata yang bisa dilakukan untuk membantu mengatasi berbagai persoalan tersebut. Nah teman Pro 2, aksi sosial mahasiswa tuh punya bentuk yang sangat beragam ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan yang dimiliki oleh penyelenggara. Nah, salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan adalah bakti sosial berupa penyaluran bantuan kepada masyarakat kurang mampu, di mana bantuan tersebut itu bisa berupa sembako, bisa berupa pakaian nih layak pakai, kemudian kebutuhan perlengkapan sekolah maupun kebutuhan pokok lainnya. Selain bakti sosial, mahasiswa juga sering mengadakan program pendidikan bagi anak-anak di daerah yang memiliki keterbatasan akses belajar. Kegiatan seperti kelas inspirasi, kemudian bimbingan belajar gratis, pelatihan literasi, dan edukasi teknologi itu menjadi contoh nyata bagaimana mahasiswa itu bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Nah, kalau dalam bidang lingkungan, teman Pro 2, mahasiswa juga banyak terlibat dalam kegiatan penghijauan, penanaman pohon, pengolahan sampah, serta kampanye pelestarian lingkungan, di mana program-program ini pastinya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam demi keberlanjutan kehidupan di masa depan. Jadi gak hanya itu ya teman Pro 2, pastinya mahasiswa juga aktif dalam kegiatan kesehatan masyarakat seperti donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, penyuluhan gizi, hingga kampanye hidup sehat. Dan seluruh kegiatan tersebut menunjukkan kalau aksi sosial mahasiswa itu bisa menjangkau berbagai aspek kehidupan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, setelah ini teman Pro 2 akan Anya hadirkan, kita akan melanjutkan lagi tapi setelah lagu-lagu berikut ini.
1: Come on Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Salah satu manfaat terbesar dari aksi sosial mahasiswa adalah terbentuknya karakter yang kuat melalui pengalaman langsung di lapangan. Nah, pada saat terlibat dalam kegiatan sosial, mahasiswa belajar menghadapi berbagai situasi yang membutuhkan kemampuan komunikasi, kerjasama, serta pemecahan masalah secara efektif. Nah, pengalaman tersebut membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang sangat dibutuhkan di masa depan, di mana dalam kegiatan sosial biasanya terdapat proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi program. Seluruh tahapan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar mengelola tim dan mengambil keputusan secara tanggung jawab.

web. Jadi selain kemampuan kepemimpinan, aksi sosial ini juga membantu meningkatkan rasa empati loh teman pre 2. Mahasiswa bisa melihat secara langsung berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat sehingga mampu memahami pentingnya saling membantu dan menghargai sesama. Nah, nilai empati ini menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Melalui interaksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang, mahasiswa juga memperoleh wawasan baru yang memperkaya cara pandang mereka terhadap kehidupan. Dan pengalaman tersebut tuh gak hanya bermanfaat selama masa perkuliahan, tapi juga menjadi bekal berharga dalam dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Nah, keberhasilan sebuah aksi sosial itu seringkali dipengaruhi oleh kemampuan berbagai pihak untuk bekerja sama. Kalau dalam lingkungan kampus teman pre 2, organisasi mahasiswa itu punya peran penting ya, peran strategis dalam merancang dan melaksanakan program sosial yang berkelanjutan. Kolaborasi antar organisasi memungkinkan pengumpulan sumber daya yang lebih besar, baik dalam bentuk tenaga, dana, maupun jaringan relasi. Jadi dengan adanya kerjasama tersebut, program sosial juga bisa menjangkau lebih banyak penerima manfaat dan memberikan dampak yang lebih signifikan. Nah, selain bekerja sama dengan sesama manusia, berbagai kegiatan sosial juga melibatkan lembaga pendidikan, pemerintah daerah, perusahaan, komunitas, serta organisasi non-profit. Nah, kolaborasi lintas sektor ini juga membuka peluang untuk menghadirkan solusi yang lebih komprehensif terhadap berbagai permasalahan sosial. Kegiatan yang dirancang secara kolaboratif umumnya punya perencanaan yang lebih matang dan berkesinambungan, dan hal ini penting ya teman pre 2 agar manfaat yang diberikan itu enggak hanya bersifat sementara melainkan mampu menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Nah, setelah ini teman pre 2 hanya akan melanjutkan lagi informasi mengenai aksi sosial mahasiswa yang berdampak baik, membangun kepedulian, dan dampak positif bagi masyarakat. Kira-kira seperti apa selanjutnya? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Masih di 105,5 FM Radio Produsen yang lihat teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersamanya membersamai kamu di rendengar dan juga di udara di Teman Pro 2. Tapi sebelumnya Teman Pro 2, kalau misalkan kamu dengar agak ada yang beda nih Teman Pro 2 dari suara Anya hari ini, maaf banget karena lagi flu ya Teman Pro 2. Jadi kalau ngomong tuh kayak agak gatel gitu Teman Pro 2 ya. Tapi tentunya semangat Anya hari ini juga tidak hilang untuk membersamai kamu di rendengar dan juga di udara. Nah, Teman Pro 2, aksi sosial mahasiswa itu bukan sekedar kegiatan sukarela yang dilakukan untuk memenuhi program organisasi ataupun agenda kampus. Sebenarnya lebih dari itu, karena kegiatan ini merupakan investasi sosial yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat maupun mahasiswa itu sendiri. Melalui aksi sosial, mahasiswa belajar bahwa ilmu pengetahuan itu punya nilai yang lebih besar ketika diterapkan untuk membantu sesama. Berbagai pengalaman yang diperoleh selama menjalankan kegiatan sosial itu bisa membentuk karakter yang bertanggung jawab, peduli, serta punya semangat pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sisi lain, Teman Pro 2, masyarakat juga memperoleh manfaat berupa peningkatan pengetahuan, bantuan kebutuhan dasar, hingga berbagai program pemberdayaan yang mampu meningkatkan kualitas hidup. Hubungan positif antara mahasiswa dan masyarakat juga bisa memperkuat semangat gotong royong yang menjadi salah satu nilai penting dalam kehidupan sosial. Aksi sosial mahasiswa ini merupakan wujud nyata kepedulian generasi muda ya Teman Pro 2 terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Melalui beragam kegiatan sosial, mahasiswa enggak hanya memberikan bantuan dan edukasi, tapi juga mengembangkan kemampuan kepemimpinan, empati, serta tanggung jawab sosial. Dengan dukungan kolaborasi yang kuat dan semangat pengabdian yang berkelanjutan, aksi sosial mahasiswa juga bisa menjadi penggerak perubahan positif yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat sekaligus membentuk karakter generasi penerus bangsa yang lebih peduli dan berintegritas. Nah, Teman Pro 2, itulah dia informasi di edisi aksi anak negeri pada sore hari ini. Nah, tentunya masih bersamanya membersamai kamu Teman Pro 2 hingga nanti pukul 8 malam ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Lihat Teman Terbaik Kamu.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Podcast. Produce Sulilian.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
3: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
3: Ih bagus-bagus ya kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
1: Iya, itu.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, kok datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore Kitong Dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari perjalanan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu.

kata sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdih.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Surah An-Nisa ayat 58. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu, dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu. Nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi, berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat, atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong. aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Nabi yang namanya dikenal oleh semua umat Muslim. Oleh Rasulullah, beliau diberi gelar Babul Ilmu atau pintunya ilmu, sehingga setiap perkataan Ali selalu direnungkan oleh para sahabat lainnya, termasuk semua nasihat yang pernah dikatakan Ali dulu. Berikut adalah nasihat Ali bin Abi Thalib. Jangan bicara tentang hartamu di hadapan orang miskin. Membicarakan harta yang kita miliki di hadapan orang miskin sama saja dengan sombong. Kita merasa lebih unggul dari orang miskin karena memiliki harta yang jauh lebih banyak. Secara tidak sadar, kita juga sudah menyakiti perasaan orang miskin tersebut.

Sedekah tidak sama dengan matematika. Bisa ditambah, dikurang, dibagi, dan dikali. Karena sedekah itu akan berlimpah dan berkali lipat kembali kepada kita.

Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Nabi yang namanya dikenal oleh semua umat Muslim. Oleh Rasulullah, beliau diberi gelar Babul Ilmu atau pintunya ilmu, sehingga setiap perkataan Ali selalu direnungkan oleh para sahabat lainnya, termasuk semua nasihat yang pernah dikatakan Ali dulu. Berikut adalah nasihat Ali bin Abi Thalib. Jangan bicara kesehatanmu di hadapan orang sakit. Saat bertemu orang sakit, jangan bicarakan soal kesehatanmu di depannya, sebab perkataanmu akan menyakiti perasaan orang sakit. Perlu diingat, orang yang sakit sedang belajar menghargai betapa nikmatnya sehat itu, dan mereka sedang digugurkan dosanya oleh Allah bila ikhlas menerima semua penyakitnya. Maka dari itu, berilah semangat kepada orang sakit.

Dari Imam Syafi'i berkata, jika engkau mengkhawatirkan munculnya rasa ujub atau bangga diri dalam aktivitasmu, maka lihatlah keriduan siapa yang kamu inginkan, pahala dari siapa yang kamu harapkan, dan siapa yang kamu takuti. Kesehatan mana yang kamu syukuri, cobaan mana yang kamu ingat. Maka jika engkau memikirkan satu di antara hal-hal tadi, niscaya aktivitas yang kamu kerjakan

0: makasih ya Shalnya.
1: Ibu suka banget loh.
2: Shal.
0: Iya.
1: Kemarin kan karena kamu ada peluncuran, jadi nggak bisa nganter kadonya ya. Jadi Vida yang nganterin.
2: Oh.
1: Ibu nggak percaya ini Shal pilihan kamu. Ini pasti pilihan Vida deh. Tapi makasih ya nak.
2: Iya bu.
1: Walaupun kamu nggak nganterin, tapi kamu inget nih, ini bocah ibu udah seneng banget. Ya, untung nih ada Vida nih. Sekarang kamu jadi perhatian sama ibu.
2: Iya bu.
1: Kamu iya-iya aja sih.
2: Iya bu. Bu, ini aku lagi nyetir loh. Ntar aku telepon lagi aja ya.
1: Sama Vida nggak?
2: Nggak, Vida lagi nggak di sini.
1: Kemana dia?
2: Aku nggak tahu. Ntar kalau udah ketemu aku sampein.
1: Oh. Baik-baik aja kan kamu sama dia tuh?
2: Iya baik-baik aja.
1: Wes, salam ya buat Vida ya.
2: Iya bu, ntar aku telepon ya.
1: Iya.
2: Bye bu.

0: Kamu suka banget sih bikin aku kesel. Bikin kita jadi berantem, tau gak?
1: Aku mau berantem terus. Tapi cuma sama satu perempuan. Cuma sama kamu. Maafin ya yang kemarin.
0: Maafin aku juga ya.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu.
0: Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia. Wow. Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada Edi Tama dan juga Davey nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Betul. Pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis.
1: Hari Kamis malam Jumat. Betul. Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil. Mm-hmm. Dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
0: Gage. Gajil kenapa?
1: Iya, terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh.
0: Gak gitu dong.
1: Gak tau sih.
0: Gak boleh, tetep gak boleh.
1: Apa pendatang mungkin yang gak tahu ya?
0: Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar.
0: Yes.
1: Tapi kita masih nemenin kamu pastinya, yes, di hari gajian ini. Betul. Terus habis itu juga malam Jumat. Mm-mm. Besok juga harinya pendek.
0: Betul.
1: Masuk ke weekend gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
0: Betul, yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
0: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
0: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama Bro 2, kita seru-seruan juga.
0: Mm-hmm.
1: Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
0: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Mm. Tapi buat teman Bro 2 yang ingin bertanya juga langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta, langsung drop aja pertanyaan kamu di situ atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, di 0811 800 105.
0: Alright. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat. Woo.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Iya, seru-seruan sama juga. Anak-anak, aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ya gak sih?
2: Iya.
1: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh benar. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang ke sini tuh udah sembuh gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang.
1: Yeah.
0: Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu.
1: Seminggu. Kalau lagi radang itu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect.
0: Wow.
1: Respect.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya gak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar gak ya?
0: Oh iya, sebenernya
2: gitu. Berapa kali aku sempet kayak begitu?
1: Gak mau lip-sync aja, lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Atau gak kayak datang di atas panggung, boleh setel Spotify-nya.
0: Aduh. kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke.
0: Jatuhnya ya, benar.
1: Tapi paling parah, pernah gak sakit apa, terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Jadi benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke. Bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Benar. Iya sih. Atau mungkin biasa itu faktor adrenalin juga nggak sih?
2: Oh, biasanya. Mungkin ya, mungkin bisa. Faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu.
1: Wow.
2: Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem.
1: Yeah,
2: tuh madu
1: yeah.
2: Tuh sampai sebotolan habis kali.
1: Ya Allah.
2: Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Benar. Madu ada dosis ternyata ya.
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh.
2: Gitu kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali
1: deh.
2: gatel minumin semuanya.
1: Oh, okay. Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang pakai kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu obat batuk.
2: Ada.
0: Iya, benar.
1: Itu bisa juga radang.
0: Benar. Ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: seblak gado-gado. Oh, itu seblak.
2: Makan dong.
1: Aduh, tapi masih nge-gym gak sih? Rima?
2: Masih.
1: Masih ya?
0: Wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang, kalau bench press berapa?
0: Aduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu. Oke.
2: Okay. Terus dari itu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget
1: lagi.
2: Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo gitu kan.
1: Terus,
2: jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu berarti ya, bisa diangkat.
0: Iya, bisa.
1: Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraganya apa lagi, Karimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain bertenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu.
1: Yeah.
2: Pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Oh, masih susah.
2: Masih apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, Serf asma asal masuk.
1: Oh, oh iya.
0: Bener. Asal nggak fall aja ya, yeah, gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo gak?
0: Asik. Asik. Coach ini coach.
1: Jadi wih, gini nih temponya nih. Ah, gitu. Beneran. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Pukulnya. Gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet.
1: Itu kayak gitu pasti, oh, yeah, pasti kecuali bola voli atau segala macam.
2: Kalau kena spin nggak bisa gitu dong. Oh,
1: bisa. Kalau spin nggak ada suaranya.
0: Gak ada suaranya.
1: kaget. Siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh wow, sport banget ya.
1: Iya larinya. Biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Menghilang sementara.
0: Oh benar, iya, benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar, iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar, betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridgingnya bagus.
1: Seperti judul lagunya di mana yang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye.
0: Lost in goodbye.
1: Anyway ini udah ramai banget tau di live chat. Halo semuanya.
0: Oh, ada Kendari nih.
1: Wow.
0: Dua Kendari.
1: Terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Okay. Dari ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil.
1: Eh serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad serius? Arfan serius.
0: Wow. Oh.
1: Wih keren.
0: Gokil.
1: Oke.
0: Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti betul, kita bakal ngobrol selengkapnya. Sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Mm-hmm. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah ramai juga. Kamu bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua Pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada.
0: Dan juga yang ditambah dan kita masih barengan sama Rimo.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama Pro 2 juga udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rimar baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener, masih bener. Dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang ya yang dia pernah sayang lah gitu. Terus segitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Dia tuh kayak kok masih ini ya, kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Oh, berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi kok bisa udahan gitu?
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakup-nya kenapa tuh? Baik-baik
2: apa ini enggak? Sih kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah gak sama orang ini, tapi dikala dia udah gak barengan terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya
0: coba
1: jadi sukses gitu.
0: Aduh. Tiba-tiba CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Herold Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya, benar.
1: Tapi ya pokoknya keingat bulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti Edit pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba begitu?
1: Pernah ngerasain enggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gue kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gue.
0: Iya.
1: Wah. Cuek.
0: Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana, Kak?
2: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
1: Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh, bener sih. Iya sih.
1: Terus, Kak?
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Gitu. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
0: Oh, wow. Iya, benar.
2: Terus aku kayak, "Aduh, Kak,

0: produksiin secara serius gitu. Oh, okay. Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih.
1: Hmm.
0: 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman habis itu mixing mastering kayak enggak berapa lama deh, lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh enggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau atau bikin visualizer tuh, awalnya aku enggak kepikiran gitu.
2: Tiba-tiba.
0: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni itu sebulan sebelum aku langsung kayak aduh, apa bikin aja ya gitu.
2: Karena tiba-tiba kayak aduh pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewat.
0: Sayang aja gitu karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Oh, okay. Gitu. Jadi awalnya sih kayak udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak aduh, kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar dedor kontak sana, kontak sini. Kak, bisa enggak Kak? Kak, bisa enggak Kak?
2: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya dari independen ya.
1: Bener, iya sih benar-benar.
2: Plusnya itu tadi baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi antar lebih banyak. Memang harus halo-halo. Iya,
1: bagian semua ini koordinir sendiri gitu
0: kayak,
1: loh.
0: Kak, bisa enggak Kak gini? Bisa enggak Kak nanti kita photoshoot, nanti langsung pilih fotonya yang mana, nanti yang itu yang di edit duluan deh Kak gitu.
2: Bener sih. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
1: Oke, okay, boleh.
2: Ini dari Maria. Halo Kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
1: Halo.
2: Nih Kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
0: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
2: Enggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
1: Iya.
0: Kalian... itu sih kayak cuman
1: wah, cuman nih.
2: Kalau cuman semua orang bisa.
0: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ada tekniknya. Susah, ada tekniknya.
0: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
2: Iya,
0: gitu.
2: Gak usah dicontohin, gak apa-apa kok.
0: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
2: Wow.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
0: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu Kak.
1: Oke. Okay.
0: Jadi beda register sama head voice.
1: Uh-uh.
0: Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
2: Oh.
0: Gitu.
2: Oke. Okay. Berarti kesulitan
0: beda,
2: itu ya,
0: beda
2: nyari
0: metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah.
2: Susah itu ya. Oke, okay, wow. Oke. Okay. Sudah dijawab ya, Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat tahu?
0: Apa ya kalau aku ya?
2: Apa ya?
0: Lost in goodbye-nya aku kayaknya enggak deh aku.
2: Enggak ada ya?
0: Kayaknya sih.
1: Oke.
0: Kayak aman-aman aja
2: gue
0: gitu.
2: Gue ada gue.
1: Apa tuh?
0: Oh iya.
2: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
1: Oh.
2: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
1: Enggak. Abis itu
2: nyesel. Sampai rumah
0: gue pikiran. Oh
1: iya bener juga ya. Iya bener.
2: Kok gue gak bungkus ya. Itu lost in goodbyes gue itu.
1: Oh iya bener.
2: Oh my god, keinget terus sih.
1: Iya sih, jadi kepikiran.
0: Iya bener juga ya. Itu lost in goodbye loh.
2: Itu lost in goodbye.
0: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih. Jadi
2: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu. Ini makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
0: Oh iya.
2: Terus kayak aduh bawanya susah gitu. Tapi kenapa gak dibungkus?
1: Nah gitu. Itu sih ya.
2: Berarti gak ada ya specifically ya.
0: Gak ada
2: aman-aman aja.
1: Alright.
2: Ya. Anyway, kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat teman-teman berdua yang belum dengerin. Ini wajib banget didengerin ya.
1: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
2: by Rimar. Let's go.

0: di lagu ya teman bro dua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung kita, ya. Iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice ya. Benar. Tapi kayak kalau berkali-kali nggak bisa sih.
1: Iya benar.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget,
2: berasa banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes, udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game. Yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum? Nah,
0: kita lagi ngobrol sama bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke.
0: Setuju atau enggak nanti jawabannya ya?
1: Yes.
0: Oke, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa
0: flag
1: dibilang ini. Red flag, apa-apa iya. dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok. Tahu kan? Pernah dengar?
1: Pernah dengar kan standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih. Iya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih? Nah, gitu. Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih, benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Benar.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh benar juga.
2: Jadi wow, kayak sering juga. Banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Tapi gak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR yes. semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call.
2: Iya.
1: Benar.
0: Surat menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Iya. Terus udah gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja kak. Iya,
0: sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Iya, benar. Yeah,
0: oke, okay, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh ini, menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin nggak ada perasaan.
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya sahabat.
2: Nah, sahabat pure aku sahabat. banyak kok sahabat aku yang cowok tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin kata gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat kata gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu. Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan. Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah,
2: aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok.
0: Yeah, TikTok yeah, ya. Yeah. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari, misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay. Terus
2: aku kayak nyari makanan. Dessert enak.
1: Yeah. Iya,
2: dessert bener. PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Terus nyari di TikTok.
0: Bener.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Bener. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Emang
2: kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya bener. Bener.
0: Berarti valid ya.
1: Valid ya. Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Atau
0: kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
2: Jadi
0: sih.
2: Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance. Itu benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah, itu berarti belum.
0: Belum bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih lost in goodbye itu.
0: Oh. Itu masih lost in goodbye.
1: Oke.
0: Nah, tapi di send apa jangan tuh? Kalau bisa
2: jangan.
1: Oke. Makanya ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di onsen.
1: Ah itu dia.
2: Aduh itu lebih malu lagi nanti.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam melihatnya berbaris-baris kecetnya.
2: Kalau bilangnya gini, oh salah kirim.
0: Wow. Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia ya WDYT. What do you think dari Reba? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di area di Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, Mambro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa ada V?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria. Nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh. Aku kebetulan memang enggak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizer-nya.
0: Visualizer-nya.
1: Karena enggak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
0: Waduh.
2: Ya kalau ada yang mendanakan bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GBK misalnya.
0: Waduh. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Wih. Wih, terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia Inggris gitu gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Akhirnya dicampur-campur gitu.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah?
2: Kadang-kadang
0: agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Misalkan ngomongnya terserah.
0: Bener.
2: Enggak sih, kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, masa aku tuh susah menemukan lagu yang vibesnya kan ini rada barat ya.
1: Yep. Oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya nggak cringe gitu.
1: Itu
2: karena aku paham. Makanya aku kayak waktu Kalan ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, maksudnya, gak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, oke. Berarti itu ya susahnya ya.
0: Betul.
1: Oke, terakhir.
0: Okay, siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Oke, Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh, bisa ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih. Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
0: di
2: platform, ya. Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah belum ada, belum bikinin ada. Dong.
1: Iya bikin dong, cocok deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah deh.
2: Ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Ya dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan gak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu ya,
0: itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
0: Wah.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Jangan sampai dicat. Fatal sih, fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much Rima.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget ya ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
0: Amin.
1: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di Ready Jakarta di YouTube channel dan pasti kita juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Di sini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Ya iya, dan mesti bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke. Kalau gitu. Nama gue Davey Prada, cabut.
0: Nama gue Edi Taman, cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright.
1: Bye-bye. Music Live Chat.

FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hari ini is here teman Pro 2 ya. Kali ini jaga malam nih, edisi Kamis ya, 25 Juni 2026 bareng Hanin pastinya. Hanin akan menemani kamu nih dari pukul 8 sampai nanti pukul 12 malam dengan beragam informasi dan musik pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat. Dan Hanin, ada apa aja sih malam ini ya dijaga malamnya? Karena ada obrolan komunitas, terus nanti akan ada zona kampus nih buat anak kampus, dan last but not least akan ada cerita penutup hari ya buat temenin malam kamu, malam Jumat kamu. Lagi ngapain nih nomor 2? Lagi di mana nomor 2? Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, tetap stay safe, stay healthy, stay happy. Ini adalah lagu dari Burns, Electric Love.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga
2: Hai. Rakyat. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

95,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, nomor terbaik kamu. Masih bareng Hanin teman Pro 2 di jaga malamnya. Dan kita masuk ke segmen pertama kita. Ada segmen obrolan komunitas Pro 2 ya. Dan ngomong-ngomongin seputar komunitas Pro 2 ya Hanin, tadi Pro 2 kesini ini sempat ngisi bensin dulu ya sebelum mengisi ruang dengar kamu. Dan melihat harga bensin Hanin agak elus dada ya. Asli ya Pro 2 ya, harga BBM sekarang tuh makin hari tuh makin bikin dompet kita menjerit dan pastinya kantong kita kering Pro 2 ya. Tapi Pro 2 tenang Pro 2 ya, malam ini Hanin punya kabar yang super duper mind blowing dan pastinya bisa bikin kita dapat harapan baru Pro 2 ya. Dan Pro 2, di saat kita pusing nih misalnya mikirin harga BBM yang mahal ya. Ada sekelompok anak muda super kreatif di Bali ini yang justru menyulap masalah ini jadi berkah. Berkah gak tuh? Nah, di tangan mereka sampah plastik rumah tangga yang biasanya cuma menumpuk ya, dikonversi jadi bensin dan solar alternatif secara gratis Pro 2 ya. Nah Pro 2 kita tahu ya bahwa sampah plastik ini faktanya nggak bernilai Pro 2 ya, banyak mungkin kita jumpai di mata kita Pro 2, di depan mata, entah itu di jalan Pro 2, entah itu di rumah ya. Dan nggak bisa dipungkiri ya, salah satu sumbernya ini adalah rumah tangga ya, seperti kantong kresek mungkin ya, kemasan makanan dan lain-lain. Dan sejumlah anak muda yang tergabung dalam komunitas Get Plastic ini punya solusi nih untuk atasi plastik yang nggak bernilai jadi bermanfaat. Nah, mereka punya program mengumpulkan plastik low value ini dari rumah tangga di lingkungan mereka di Desa Sibangkaja, Kecamatan Abian Semel, Kabupaten Badang tiap pekannya Pro 2. Dan menariknya ini beberapa rumah tangga yang diangkut sampahnya diberikan barcode khusus ya, agar warga ini bisa cek sendiri tingkat produksi sampah plastiknya secara harian. Nah, ini pegiat sampah plastiknya ya, salah satu anggotanya Dimas Bagus Wijanarko nih, katanya mereka mengambil sampah plastiknya di mana aja nih, termasuk mereka kerjasama juga dengan warga-warga sekitar untuk diambil sampah plastiknya. Di sini Bagus juga menceritakan upaya mengolah plastik jadi bahan bakar ini muncul karena ia prihatin melihat kondisi hutan yang penuh sampah saat mendaki sejumlah gunung di tanah air. Nah, ia lalu belajar secara autodidak dari berbagai sumber bacaan. Nah, ini bacaan pastinya menambah wawasan kita Pro 2 ya. Jadi Bagus ini baca Pro 2 ya. Sambil baca, sambil melihat lingkungan sekitar, jadilah ini Pro 2 bersama, pastinya bersama teman-teman komunitasnya. Dan Pro 2 sejak 2013 ini dia berani nih mengembangkan mesin pemanas yang disebut mesin pirolisis melalui beberapa kali uji coba. Bersama sejumlah anak muda lokal ya, ia berhasil membuat beberapa mesin pirolisis. Mesin ini udah dikenalkan ke berbagai komunitas juga ya, dan pegiat plastik di sejumlah daerah. Wah, ini keren sekali ya, dia gak sendirian karena dia mau sharing Pro 2, sharing is caring. Dan Pro 2, ini menarik sekali ya bahasan kita ya. Ini komunitas Get Plastic yang sulap sampah ini jadi bahan bakar Pro 2 ya, bahan bakar minyak pastinya. Dan Pro 2, buat kamu dimanapun kamu berada, pokoknya tetap stay safe, stay healthy, stay happy. Dan buat kamu yang mau request, kayaknya boleh sih buat nemenin malam Hani Pro 2 ya, boleh banget di WhatsApp kita di 081277221055. Hanin akan putarkan lagu favorit Hanin dulu ini. My current favorite actually Pro 2 ya, ini ada Raisa Bila.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit.

0: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.
1: Selamat malam kembali bersama Pro 2 RRI Singeliat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hanin di sini, teman Pro 2 ya. Hanin enggak kemana aja. Mungkin teman Pro 2 nih hari ini udah kemana aja teman Pro 2 ya. Seharian ini ngapain aja teman Pro 2? Nah, kalau Hanin jujur ya, jujur. Dari tadi tuh masih kebayang-bayang sama petualangan seru Hanin sebelum siaran ini teman Pro 2 ya. Jadi ceritanya ya, long story short, Hanin mau TMI dikit enggak apa-apalah ya. Jadi Hanin tuh habis nemenin keluarga Hanin nih pergi ke kebun teman Pro 2 ya. Bela-belain kesana karena sekarang kan lagi musim durian ya di Bangka nomor 2 ya. Kebayang dong nomor 2 serunya makan durian motong terus matang di pohon terus langsung dibelek. Wah, itu mantep banget nomor 2 ya. Kebayang banget gak sih serunya nomor 2 ya, potong langsung di tempatnya, makan langsung di tempatnya. Beh, mantep banget. Dan juga nomor 2 bapak-bapaknya baik sekali di sana nomor 2 ya. Shout out to Pak Zainal dan Pak Dendi Masika nih yang lagi dengerin Hanin di Pro 2 RRI Singeliat. Anyway nomor 2, tapi nomor 2 perjuangan itu sampai ke sananya tuh kayak effort banget nomor 2 ya, soalnya posisi kebun duriannya itu jauh banget nih masuk ke pelosok. Dan ini pastinya otomatis butuh banget ya bahan bakar ekstra ya buat kendaraan kita nomor 2 ya. Nah, makanya pas tahu kelanjutan cerita dari anak-anak muda di Bali ini nih Hanin langsung takjub banget di mana mereka ini bisa bikin bahan bakar sendiri loh dari sampah nomor 2 ya. Dan pastinya nomor 2 plastik-plastik yang mereka kumpulkan itu diolah menjadi 90% bahan bakar solar dan bensin. Nah, sisanya merchandise. Wah, ini masih bisa dibikin merchandise ya. Mereka mengklaim mesin yang digunakan ramah lingkungan karena hanya menghasilkan residu 5-8% dan sisanya itu gas berupa uap tanpa asap. Dan menurut anggotanya ya, Bagus tadi, dia bilang plastik ini bisa menghasilkan bahan bakar mengingat bahan baku plastik adalah minyak ke bumi. Nah, konsep dari mesin ini basically adalah mengembalikan plastik ke bahan dasarnya, yaitu minyak melalui proses pemanasan dalam tungku atau tabung kedap udara bersuhu tinggi. Jadi teman-teman, metodenya itu namanya destilasi kering dengan hasil akhirnya adalah solar dan bensin. Nah, gas propilin serta residu karbon hitam juga menjadi hasilnya juga teman-teman ya, di mana proses dekomposisi kimia yang bahan yang bukan dibakar. Dan sampai saat ini mereka udah punya 12 prototipe mesin pyrolysis. Nah, prosesnya pertama, plastik yang udah dipilih ini dimasukkan ke dalam tabung reaktor yang ditutup rapat nih, untuk selanjutnya dipanaskan dengan gas di suhu 250 derajat Celcius. Dan temperatur 2 diupayakan agar gak ada udara masuk ya dalam tabung ya, yang pastinya ini bisa menghambat proses destilasi tadi. Terus selanjutnya prosesnya itu di mana uap hasil pemanasan itu mengalir ke pipa gas ya, lalu masuk ke tabung kedua untuk proses kondensasi, yakni perubahan gas ke cair. Proses ini dibantu melalui pendingin dengan air bersirkulasi dalam tabung. Nah, jadi nomor 2 Bagus ini menjelaskan bahwa setelah gas diubah jadi cair akan keluar pertama solar 80%. Setelah itu gas massa jenis yang ringan atau gas ringan yang berubah jadi bensin sekitar 10% ya, di mana sisanya gas buang propilin yang sudah difilter. Dan nomor 2 Bagus juga bilang nih, mesin pyrolysis ini bisa mengolah 1 kg plastik menjadi 1 liter bahan bakar dengan kapasitas mesin 10 kg plastik dalam waktu 3 jam. Nah, sejumlah mesin ini berkapasitas besar juga mampu mengolah 50 sampai 100 kg plastik dalam waktu 6 jam pemanasan. Wah, itu keren sekali nomor 2, yaitu 1 kilo bisa 1 liter. Kamu kumpulin deh sekarang nomor 2 ya. Ini plastik-plastik deket rumah kamu, di rumah kamu, apapun itu nomor 2 ya, bisa jadi bensin. Dan nomor 2 ini juga sangat sangat butuh effort sih sebenarnya ya, untuk mengubah sampah plastik ini jadi solar dan bensin. Nomor 2 ya, karena Bagus mengatakan dari 7 jenis plastik hanya kelas 1 dan kelas 3 yang tidak diolah. Dia menjelaskan plastik kelas 1 yang disebut polyethylene terephthalate ini berupa botol plastik masih punya nilai jual sehingga bisa didaur ulang. Atau tadi katanya meski masih banyak keterbatasan ya, Bagus Dimas ini mengaku akan terus mengampanyekan gerakan olah plastik ini. Dan ia berharap semua komponen masyarakat ini mulai bergerak untuk mau memilah plastik ya di tingkat rumah tangga. Wah, ini menginspirasi sekali tuh Mera 2 ya, di indis ekonomi indis era nomor 2 ya, kita butuh sekali inovasi-inovasi yang cemerlang seperti ini pastinya nomor 2 ya. Dan baru-baru ini juga Get Plastic Indonesia, komunitas Get Plastic Indonesia yang digaungkan Dimas Bagus dengan teman-temannya tadi juga berkolaborasi dengan Coco Social Fund ini untuk menggelar kegiatan edukasi dan praktik langsung pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar. Nomor 2 keren sekali ya. Dan nomor 2 masih bersama Nin. Buat nomor 2 yang mau berinteraksi bersama Nin, boleh banget ya di WhatsApp kita di 081277221055. Buat kamu yang mau request juga boleh nomor 2 ya. Dan nomor 2 ini ada lagu dari Hon, Me and You. It's one small step for man.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Wow, Giat! Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
2: Ih, bahasa apa sih itu?
3: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McCrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Dan Sampro 2 gak kerasa kita ada di penghujung segmen obrolan di komunitas Sampro 2 ya pastinya. Sampro 2 aksi keren dari Kak Bagus dan tim komunitas Get Plastic di Bali ini jadi bukti nyata ya kalau kepedulian besar itu selalu dimulai dari langkah kecil seperti konsisten memilah sampah dari rumah sendiri. Pastinya lewat kreativitas anak muda, sampah plastik ini yang gak bernilai tadi Sampro 2 ya bisa disulap jadi bahan bakar ramah lingkungan yang dibagikan gratis buat bantu Sampro 2 ya, bantu masyarakat sekitar. Nah sekarang Sampro 2 giliran kita yang mulai peka dan ikut bergerak demi bumi yang lebih bersih. Ini lagu dari Fis Nina.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: iya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, roh tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial.
6: Itu apa tuh namanya?
7: Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
8: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

5,5 FM Pro 2 RS Jungelia, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani, teman Pro 2. Kali ini kita di segmen Zona Kampus, teman Pro 2. Mungkin di antara kalian ada yang lagi berjuang skripsian, teman Pro 2 ya, atau malah bentar lagi mau wisuda, teman Pro 2 ya. Siapa nih teman Pro 2? Boleh acungkan tangan. Nah, pasti udah kebayang dong serunya ngerayain kelulusan bareng, mungkin bareng teman-teman, keluarga, teman Pro 2 ya. Tapi jujur teman Pro 2, bosen gak sih kalau acara wisudanya tuh gitu-gitu aja gitu ya, formal banget teman Pro 2 ya, di gedung teman Pro 2 ya, terus pakai toga, dan pastinya dari belakang tuh kelihatannya sama semua orang teman Pro 2 ya. Jadi mungkin kamu susah nih mau cari temen kamu, misal kamu mau vote bar sama dia dari belakang, kayak mana ya temen aku, mana ya temen aku, waktu dipanggil salah orang malu banget gak sih? Nah teman Pro 2, Hani tiba-tiba jadi pengen time travel teman Pro 2 ya, dan pastinya mau kasih kamu TMI. Too much information. Emang Hani tuh TMI anaknya, TMI banget teman Pro 2 ya, karena waktu Hanin wisuda dulu teman Pro 2 ya, berdasarkan pengalaman Hanin pas momen wisuda itu tahun 2024 teman Pro 2 ya, acaranya formal dalam gedung dan tadi semuanya sama teman Pro 2 ya, dari belakang, jadi kayak agak susah nih nyari orangnya gimana. Saking seragamnya teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, sekarang ini Hanin punya cerita seru teman Pro 2 ya, dimana ada kampus-kampus di Amerika Serikat yang punya cara super duper unik nih biar selebrasi wisudanya tuh beda teman Pro 2 ya. Ya ini adalah menghiasi topi wisuda mereka itu sekreatif dan se-aesthetic mungkin teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 kita tahu ya bahwa wisuda itu kayak ya salah satu hari yang menyenangkan ya. Menyenangkan, akhirnya mungkin bagi setiap mahasiswa teman Pro 2 ya, semua mahasiswa tuh mungkin teman Pro 2 ya. Nah, pada momen ini mahasiswa itu akan merayakan kelulusannya bersama teman dan keluarga. Ini a final moment, the moment of truth. Nah, jika rata-rata perayaan wisuda ini dilakukan secara formal di gedung apapun itu teman Pro 2 kayak di Indonesia biasanya. Beberapa kampus di Amerika Serikat ini punya cara unik malah untuk membuat selebrasinya berbeda, di mana salah satunya ini dengan menghias topi wisuda mereka. Ini dari catatan Times High Education atau THE, kampus-kampus yang punya tradisi menghias topi toga saat wisuda. Ini contohnya adalah Universitas Yale, Universitas Kansas, University of Clark, Universitas Harvard, teman Pro 2, dan mungkin masih banyak lagi yang gak terjamah, yang gak kelis ya, saking banyaknya ya. Nah, di mana para wisudawan ini akan menghias topi wisuda mereka se-aesthetic dan kreatif mungkin. Nah, biasanya yang punya topi paling unik ini akan menjadi sorotan selama sesi wisuda berlangsung. Ini menjadi sorotan teman Pro 2 ya, nanti ada kontesnya kali teman Pro 2 ya. Seru juga teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, wisudawan ini melakukan hal ini nih bukan tanpa alasan. Mereka ingin merayakan puncak kerja keras dan dikasih mereka kuliah bertahun-tahun. Seorang profesor media studi interdisipliner di University of Nevada, Las Vegas, Sheila Bock, ini pernah melakukan survei dan wawancara nih atas rasa penasarannya terhadap tradisi unik di kampus-kampus Amerika ini. Nah, saat ini ada ragam alasan why mereka wisudawan ini menghias topi wisuda mereka. Mulai dari alasan tradisi hingga estetika untuk unggahan estetik mereka di medsos teman Pro 2 ya, biar katanya instagramable dan menarik secara visual, mudah difoto dan pasti akan mendapatkan like dan komen. Wah, ini influencer lu. Kalau Hanin kayaknya bara-bara mau menghias ya. Dan selain itu banyak juga mahasiswa yang ingin menampilkan optimisme mereka lewat topi ini. Mereka menyelipkan pesan mendalam tentang keinginannya setelah lulus kuliah. Ini gak heran teman Pro 2 ya, banyak pesan pada topi yang dihias ini menegaskan kembali nilai pendidikan tinggi dan menatap masa depan dengan optimis. Wah, ini keren sekali teman Pro 2 ya, sangat menginspirasi kita ya. Mungkin gak tahu ya teman Pro 2 kalau di AS di Amerika Serikat mungkin
diperbolehkan Tamu Radha untuk berkreasi Tamu Radha untuk topi wisudanya. Tapi mungkin di Indo kayaknya ini belum pernah nemu Tamu Radha ya. Mungkin karena sebagian itu kampusnya itu meminjamkan toga Tamu Radha ya, bukan kita memiliki enggak Tamu Radha ya. Kayak Hanin sih case-nya dulu tuh, Hanin tuh dulu tuh enggak dikasih, tapi kita minjem gitu Tamu Radha. Jadi itu tuh bukan yang kayak misalnya kayak saudara Hanin, dia tuh emang dikasih itu toganya buat kamu, kamu simpan bawa pulang udah. Kamu simpan di lemari. Nah kalau Hanin case-nya enggak, cuma dipinjamkan. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan mereka Tamu Radha ya, tidak memperbolehkan mungkin Tamu Radha. Atau mungkin ada alasan lain, kita tidak tahu. Pasti Tamu Radha abis ini Hanin akan cerita nih, sejak kapan sih tradisi menghias topi wisuda ini ada Tamu Radha ya. Penasaran gak sih? Hanin juga penasaran Tamu Radha ya. Pastinya mereka juga pasti menggambarnya gambar-gambar yang unik ya. Dan Tamu Radha masih bersama Hanin, boleh banget tanggapan kalian nih terhadap fenomena ini di WhatsApp kita di 081277221055. Pastinya Hanin akan menghadirkan musik lagi habis ini, ada Malcolm Todd Chase Payne.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadiran

92,5 FM Pro 2 RS Ngelia, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani teman Pro 2 ya. Dan kita masih membahas seputar unik-unik nih. Kampus di Amerika Serikat ini punya tradisi menghias topi wisuda saat lulus ya. Pastinya ini relate banget di segmen kita kali ini di Zona Kampus teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, ternyata teman Pro 2, sejak kapan sih tradisi menghias topi wisuda ini ada? Tadi teman Pro 2 di sini kata seorang profesor media studi interdisipliner di University of Nevada, Sheila Bouk ini menelusuri lebih lanjut awal mula tradisi ini lahir ya. Di mana pada tahun 1960-an ada beberapa mahasiswa yang menempelkan tanda perdamaian di bagian atas topi sebagai bentuk protes terhadap perang Vietnam. Hal ini kemudian diikuti oleh wisudawan-wisudawan berikutnya dalam mengekspresikan diri. Mereka menjadikannya sebagai wadah menyalurkan pernyataan politik dan lainnya. Nah, kata Bok, ini dalam mengamati dan melacak hiasan topi mortar board selama beberapa tahun terakhir, Bok ini telah melihat peningkatan yang nyata dan jumlah topi yang menonjolkan identitas ras dan etnis pemakainya, katanya. Nah, macam-macam kreativitas menghias topi wisuda, karena biasanya apa yang mereka gambar ini merepresentasikan tentang dirinya atau kisah mereka selama kuliah. Ini misalnya seorang wisudawan melukis topi toganya dengan karakter atau simbol-simbol yang menunjukkan prestasi, di mana wisudawan tersebut barangkali mungkin sedang menunjukkan bahwa dirinya adalah satu-satunya, the one and only anggota keluarga yang berhasil kuliah misalnya, dan ia sudah membuktikan bahwa dirinya bisa mencapai hal itu. Nah, gak hanya gambar objek atau ikon tertentu ya, beberapa wisudawan ini ada juga yang menyelipkan kutipan inspiratif. Ini quotes of the day. Quotes of the day di hari wisuda atau berdua ya, kayak di halaman pertama skripsi kamu. Siapa yang nulis lirik lagu Hindia nih di halaman pertama skripsinya? Hanin. Waduh, ketahuan deh. Nah, teman berdua, anyway, teman berdua, balik lagi ya, kreativitas menghias topi wisuda. Ini juga mereka menggambar ini, menggambar ataupun menuliskan kutipan inspiratif ini bukan tanpa alasan, karena mereka ada makna dan pesan tertentu dalam kreativitas yang mereka buat ini. Nah, terkadang ada juga yang menyelipkan pesan humor atau tanggapan mereka terhadap isu yang tengah hangat. Misal, topi salah satu lulusan Uni LV tahun 2017 ini menampilkan versi buatan sendiri dari meme I Have $3 yang menampilkan Patrick Star dari acara televisi.

si anak-anak animasi SpongeBob SquarePants. Nah, pesan itu tidak hanya menyelipkan humor, tetapi kegetiran mahasiswa tersebut dalam menjalani kehidupan setelah kuliah ya. Life after graduate, teman-teman. Waduh, ini bakal menjadi QLC atau Quarter Life Crisis ya buat kamu, teman-teman dua ya. Dan pastinya, teman-teman dua ini sangat... apa ya, apakah tempura dua perlu ya tradisi ini di Indo, tempura dua ya, karena asik-asik aja sebenarnya tempura dua ya, mungkin masih awam di sini tempura dua ya, atau mungkin kamu mau menjadi gebrakan pertamanya menggebrak tren ini di Indo, wah boleh banget kayaknya tempura dua ya, semoga kita mendapat respon positif jadi dari kampus masing-masing ya. Nah, menurut kamu gimana tempura dua tentang tradisi hias topi wisuda saat lulus di Amerika Serikat ini? Boleh banget komen di WhatsApp kita di 081277221055 dan mau request juga boleh. Nah, ini ada Kak Lara nih, mau request lagunya Tata Janeta, Korbanmu. Pastinya Tom Rodo dan Anin akan putarkan habis ini ya, Tom Rodo ya, masih membahas seputar tradisi hias topi wisuda saat lulus.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dan nomor 2 kita gak kerasa dari penghujung segmen Zona Kampus. Nomor 2 ya pastinya tradisi unik menghias topik wisuda di kampus Amerika Serikat, kayak Universitas Yale tadi sampai Harvard. Ini jadi bukti nih kalau sebuah selebrasi kelulusan itu bisa dirayakan dengan cara yang sangat personal, ekspresif, dan penuh makna. Pasti nomor 2 berawal dari aksi protes damai ya di 1960-an. Sekarang kreativitas ini gak cuma bikin foto kelulusan jadi makin kece nomor 2 ya, tapi juga jadi wadah buat pamer nomor 2 ya. Pamer optimisme masa depan nih maksudnya nomor 2 ya. Dan seru banget nomor 2 ya, coba aja di kampus kita di Indo ada nomor 2 ya kayak gini nomor 2 ya. Pasti momen nyari temen buat fotbar ini gak bakal sepusing pengalaman Halin tadi nomor 2 ya. Tadi Tom Roda masih bersama Hadid. Coming up next, kita akan ada segmen cerita penutup hari Tom Roda, so stay tune terus pokoknya di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Salam kembali FM Pro 2, RS Ngelia, teman terbaik kamu masih bareng Hani teman Pro 2. Kali ini kita ada cerita penutup hari teman Pro 2 ya. Ngomongin hari ini teman Pro 2 ya, hari ini Kamis 25 Juni 2026 pasti hari kalian sangat hektik teman Pro 2 ya. Ada yang mungkin bebersih rumah enggak kelar-kelar mungkin ya, ada yang kerja di kantor juga masih kerja nih di dalam rumah teman Pro 2 ya, siapa tahu nih tugas kantornya dibawa ke rumah mungkin nomor 2 ya. Dan mungkin ada sebagian dari kalian juga udah istirahat sekarang nomor 2, ada istirahat mungkin ya, tapi istirahatnya masih ngerasa bersalah nomor 2 ya. Apalagi misalnya kamu ngerasa baru merem sedikit, kepikiran tugas yang belum kelar mungkin ya, notif dari kantor masih ada nih sampai jam sekarang nomor 2 mungkin nomor 2 ya. Pastinya juga besok mungkin ada target-target baru yang harus kamu capai nomor 2 ya. Nah, budaya kita yang serba produktif ini emang bikin otak kamu mungkin lebih cepat capek ya nomor 2 ya, tanpa kamu sadari. Dan nomor 2 pas banget nomor 2 ya, malam ini Hanin bawa bahasan menarik nih tentang no outcome hours nomor 2 ya. Ya, ini adalah waktu khusus buat ngelakuin sesuatu tanpa tujuan atau hasil yang harus dicapai. Pastinya ini adalah aktivitas untuk menikmati momen dan memberi ruang istirahat bagi pikiran kamu nomor 2 ya. Pastinya nomor 2 katanya ini ampuh sekali nomor 2 ya buat ngurangin stres dan nyegerin pikiran kamu yang mungkin lelah nomor 2 ya. Nah, nomor 2 kita tahu bahwa banyak mungkin dari kalian yang sekarang tuh lagi ngejar-ngejar deadline, target, mungkin sampai kepikiran, udah istirahat masih kepikiran dan waktu istirahat pun masih ngerasa bersalah karena kalian gak ngerjain apa-apa nomor 2 ya. Pasti kamu memikirkan hal itu nomor 2 ya. Nah nomor 2, padahal kalau kamu terus-menerus mengejar target ini bisa membuat otak kamu kelelahan ya tanpa kamu sadari pastinya. Karena itu tadi ya muncul konsep no outcome hours, yaitu waktu untuk melakukan sesuatu tanpa tujuan atau hasil yang harus dicapai. Nah, meski terdengar sederhana, kebiasaan ini diyakini dapat membantu mengurangi stres dan membuat pikiran kamu lebih segar. Nah, nomor 2, apa sih no outcome hours ini? No outcome hours ini adalah waktu yang kamu sisihkan untuk melakukan aktivitas yang tidak berorientasi pada hasil. Dengan kata lain, kamu melakukan sesuatu bukan untuk belajar keterampilan baru ya, menyelesaikan pekerjaan ataupun mencapai target tertentu, melainkan karena aktivitas yang dilakukan terasa menyenangkan. Nah, konsep ini berbeda dengan waktu luang yang terkadang masih dibayangi tuntutan untuk tetap produktif ya. Dalam no outcome hours tidak ada ekspektasi apapun. Di sini kamu bisa berjalan santai tanpa tujuan, membaca buku favorit, merawat tanaman, atau hanya duduk menikmati suasana malam sore tanpa harus mendapatkan sesuatu dari aktivitas itu. Nah, mungkin banyak yang ngira ya bahwa stres ini hanya muncul karena terlalu banyak pekerjaan. Padahal stres juga bisa terjadi ketika otak ini terus-menerus berada dalam mode mengejar sesuatu tanpa kesempatan untuk benar-benar beristirahat. Teman Pro 2 dikutip dari Real Simple, Daniel Taylor White, PhD, terapis berlisensi dan peneliti yang berfokus pada stres kronis, menjelaskan bahwa produktivitas yang berlangsung terus-menerus ini dapat membuat sistem saraf terus berada dalam kondisi siaga. Menurutnya, saat ini terjadi pikiran akan mencari target berikutnya, mengevaluasi hasil dan memikirkan tugas mungkin yang belum selesai. Dan ini mengakibatkan rasa lelah meski udah beristirahat. Nomor 2, kenapa sih banyak orang sulit melakukan no outcome hours ini nomor 2 ya? Nah, bagi sebagian orang terutama yang terbiasa sibuk dan berorientasi pada pencapaian, melakukan sesuatu tanpa tujuan justru terasa tidak nyaman ya. Dimana rasa bersalah ini sering muncul karena waktu itu dianggap terbuang sia-sia. Dikutip dari Real Simple, menurut Sasha Anton, counselor di We Conquer Together, banyak orang yang mengalami burnout mencoba pulih dengan mengganti satu aktivitas produktif dengan aktivitas produktif lainnya.
Anton juga menambahkan bahwa pemulihan yang sesungguhnya membutuhkan waktu yang benar-benar tanpa tujuan ya. Namun banyak orang juga masih banyak orang berprestasi tinggi ini justru kehilangan kemampuan ya untuk menikmati momen seperti itu, karena di hidup mereka adalah target. Jadi membangun suatu aktivitas no outcome hours tadi, kegiatan tanpa tujuan tadi yang tujuannya untuk memberi ruang istirahat bagi pikiran kamu tadi, ini gak bisa karena mereka pikirnya cuman kayak target. Pastinya tempura 2 kita butuh sendiri me time lah, at least tempura 2 ya, untuk istirahatkan pikiran kita. Dan mungkin konsep no outcome hours ini bisa jadi pilihan pastinya tempura 2 ya. Dan tempura 2 yang mau bergabung boleh banget ya, mau banget sharing pengalaman atau mungkin sharing pendapatnya seputar no outcome hours ini di WhatsApp di 08127722105. Dan nomor 2 masih bersama Nin. Oh, udah masuk nih. Ada Kak Lara nih, mau request lagi. Udah ya tadi requestnya ya. Ini Kak Lara mau kasih pendapat katanya. Terkadang tidak semua waktu itu harus diisi dengan mengejar hasil. Wah, benar sekali. Ada saatnya di mana kita berhenti sejenak, menikmati ciptaan sambil menenangkan pikiran dan mensyukuri nikmat yang seringkali kita lewatkan. Karena hati yang tenang lebih mudah melihat kebaikan ya. Dan pastinya jiwa yang beristirahat lebih siap menjalani amanah kehidupan. Jadi kata Kak Lara, pesannya jangan merasa bersalah saat beristirahat. Sebab menjaga diri juga merupakan bagian dari ibadah. Wah, ini keren sekali tempur 2 ya, Kak Lara ya. Ini sharing-sharing nih pendapatnya. Boleh banget buat tempur 2 yang masih pendapat aku ya. Ini boleh banget, hanya tungguin di 08127722105. Sambil nungguin kamu nih, bakal putarin lagu dari Raisa, Bahasa Kalbu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai,

dan tidak melakukan apa-apa ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Assalamualaikum Pro 2, Erin Sungelia, teman terbaik kamu. Masih bareng Hanin, teman Pro 2, di segmen cerita penutup hari. Masih membahas seputar No Outcome Hours, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, basically teman Pro 2 ya, No Outcome Hours ini merujuk pada momen-momen istirahat atau hobi di mana kamu melakukan sesuatu itu murni untuk dinikmati tanpa ada target, tekanan produksi atau ekspektasi untuk menghasilkan karya. Nah teman Pro 2, konsep ini pastinya membantu kamu mengistirahatkan pikiran dan tuntutan untuk selalu produktif. Nah ada ciri-ciri utama No Outcome Hours teman Pro 2, ya ini ada, ya ini yang pertama, tanpa beban target, ya dimana murni fokus pada proses, misalnya mencoret-coret kertas, mendengarkan musik atau jalan santai. Yang kedua teman Pro 2, pemulihan mental. Wah, ini penting sekali buat anak muda di era saat ini. Ini berguna ya untuk menurunkan tingkat stres dan mencegah kejenuhan atau burnout teman Pro 2 ya. Sangatlah bermanfaat sekali. Pastinya teman Pro 2 ini juga udah bergabung ke kita nih Kak Iren. Ini relate sih sama Kak Iren, katanya kalau aku sendiri manfaatin waktu buat nyantai, buat menghindar bentar dari kewajiban kerjaan. Biasanya kegiatannya sederhana kayak nonton, ngobrol-ngobrol, terus kalau ada duit katanya biasanya jalan-jalan katanya. Wah, ini sangat sederhana teman Pro 2 ya. Pastinya ini bisa kamu lakukan sehari-hari teman Pro 2 ya. Kalau kamu lagi bokek teman Pro 2 ya, kata Kak Iren, ini bisa nonton aja di rumah, ngobrol-ngobrol sama temen, chit-chat, ataupun mungkin kamu bisa nyiram tanaman kali teman Pro 2 ya, biar bisa lihat hijau-hijau teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 masih bersama Hani teman Pro 2 ya. Pastinya banyak cara teman Pro 2 ya untuk melakukan konsep No Outcome Hours untuk menghilangkan stres tadi teman Pro 2 ya. Mungkin kamu bisa apa ya, berjalan kaki mungkin ya, membaca buku favorit kamu, mungkin sekedar duduk di teras sambil ngobrol tadi sama orang tua, tetangga kamu mungkin ya, atau minum teh teman Pro 2 ya. Pastinya ini sangat berguna sekali teman Pro 2 ya untuk apa yang menerapkan konsep No Outcome Hours tadi. Pastinya teman Pro 2 masih bersama Hanin yang masih mau lagu nih buat nemenin malamnya, boleh banget di WhatsApp kita di 0812 7722 1055. Kali ini Hanin bakal putarkan lagu dari Romantic Echoes, Noh Saleh dan Bilal Indrajaya dengan Yang Tercinta nih, buat yang tercinta dimanapun kamu berada. Yeah.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Kembali ke FM Pro 2, RS ngeliat teman terbaik kamu bareng Hani teman Pro 2. Kita ada di penghujung segmen cerita penutup hari. Pastinya Hani terima kasih banget buat teman Pro 2 yang udah bergabung ya. Ada Kak Lara dan Kak Iren teman Pro 2 ya, membahas seputar No Outcome Hours teman Pro 2. Pastinya di tengah rutinitas yang serba cepat ini, No Outcome Hours ini bisa jadi pengingat bahwa tidak semua waktu itu harus diukur dari seberapa banyak yang berhasil kita capai teman Pro 2 ya. Dan terkadang memberi diri sendiri ruang untuk sekedar menikmati momen itu adalah hal yang justru paling dibutuhkan oleh pikiran yang lelah. Dan teman Pro 2 masih bersama Hanin ya. Kali ini abis ini Hanin akan putarkan musik pilihan dari Pro 2. And as you can lihat, 'cause this is it, just music.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

like a lover.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan anda.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hanin is here, but that's it for today. Teman Pro 2, ya Hanin udah nemenin kamu dari pukul 8 tadi dan sekarang udah mau pukul 12 malam. Pastinya Hanin udah menghadirkan musik dan informasi pilihan buat nemenin malam teman Pro 2 sekalian ya, dimanapun kamu berada. Pastinya buat teman Pro 2 untuk menjalani hari besok, semangat teman Pro 2 ya, masih banyak hari esok, pengalaman baru pastinya. Dan teman Pro 2, Hanin gak bakal berhenti buat ingetin, buat stay safe, stay healthy, dan stay happy. Hanin signing out, bye bye.

malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singelit.

Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebelah Bangka Belitung, teman seprodua di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz, menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 kembali menyapa kamu ya di pagi hari ini dalam sepeda selamat bagi teman Pro 2 bareng aku Mutiara Alta. Dan tentunya setelah ini kami akan hadirkan terlebih dahulu Just Music untuk kamu menemani pagi hari kamu ya teman Pro 2. Dan nanti setelah itu Muti akan hadirkan beragam informasi dan juga update-update terkini soal Piala Dunia 2026. Dan tentunya kita awali sepada selamat pagi teman Pro 2 edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026 bareng aku Mutiara Alta dengan Jazz Music terlebih dahulu di pagi hari ini. Untuk kamu selalu mulai aktivitas ya.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ellie
3: Goulding. Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: This is Boy Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
9: Pro 2 Sungai Liat.
10: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
11: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
12: Tiga, persatuan Indonesia.
13: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
14: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
15: Rita Effendi,
16: Aji Sutama,
17: Ita Purnamasari,
18: Dedi Dukun.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: akrab sama kamu. Pasti karena Rizka kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Ngompro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di
2: Pro 2. Teman Pro 2, info Pro 2 kembali hadir di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kali ini Andin meluncurkan Sehidup Semusik yang menggandeng 9 produser. Penyanyi Andin menggandeng 9 produser untuk album ke-9 miliknya yang bertajuk Sehidup Semusik. Album ini terdiri dari 13 track dan produsernya ada 9 orang. Andin menjelaskan bahwa para produser yang digandeng yakni Dipa Barus, Ali Akbar Sugiri, Clara Riva, Nikita Dompas, Lava Pratomo, Iqbal Siregar, Kevin Quency, Karim Surharto, dan juga Abeng Alter. Langkah ini, ia menggandeng sejumlah produser yang banyak ini bukan tanpa alasan. Ia ingin menghadirkan karya musik yang beragam, namun dengan tetap mempertahankan sisi Andin yang cukup kental. Awalnya ia teringat penyanyi pop dunia yakni Madonna yang menggarap album bersama sejumlah produser. Ia lantas penasaran dan menjajalnya dengan menghubungi satu persatu para produser yang dianggapnya memiliki kecocokan dan kedekatan secara profesional. Bak buku cerita yang mewarnai 26 tahun perjalanan karirnya dalam industri musik tanah air, album ini ia hadirkan sebagai media untuk berkontemplasi, merefleksikan diri yang akan dihadirkan dalam beberapa format yakni digital, pita kaset, CD, hingga vinyl atau piringan hitam. Ia memaknai album ini sebagai sesuatu yang mampu menghadirkan kesamaan dalam musik melalui nada dan irama. Adapun album yang akan dirilis pada Jumat 26 Juni 2020 ini berisi 13 lagu yakni Intro, Naksir, Cosmic Romantic, Jatuh Pelan, Mata Ketiga atau Tutup Ini, Nostalgia, Non Helen, dan Sentil Kalau Nakal. Kemudian ada Manusia Favorit, Merona Rasa, Ujung-ujungnya Kamu, Jika Nanti Kita Lupa, serta ditutup dengan Sehidup Semusik. Sekian info Pro 2.
3: Info Pro 2 FM.

0: Marketing Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
2: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap pagi hanya di Pro2 RRI Sungai Liat.
1: Teman terbaik kamu.
3: Spada, selamat pagi teman Pro2.
1: Halo teman Pro2, kembali menyapa kamu nih di pagi hari ini ya, bareng aku Muti di Spada. Selamat pagi teman Pro2 edisi Jumat 26 Juni 2026. Aduh, tanggal cantik nih kayaknya nih teman Pro2, 26/6/2026. Wah, buat kamu yang ada hari spesial, boleh dong di spill kira-kira hari ini akan ngapain gitu ya. Akan membuat agenda apa di hari yang cukup spesial ini ya, di tanggal 26 bulan 6 tahun 2026. Dan ya teman Pro2, kita awali informasi di pagi hari ini dengan single Bernadia nih, salah satu single barunya, di mana penyanyi dan penulis lagu Bernadia resmi merilis album penuh keduanya yang bertajuk Semoga Hanya di Mimpi pada Rabu 24 Juni alias 2 hari yang lalu ya. Dan album yang dirilis melalui Juni Records ini udah menghadirkan kisah-kisah tentang rasa takut, kecemasan, dan juga keraguan dalam menjalani hubungan. Nah, album ini ternyata menjadi karya solo terbaru Bernadia setelah kesuksesan album debutnya di Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Album ini cukup melambungkan namanya di industri musik Indonesia dan membawanya meraih 3 penghargaan Emmy Awards 2024. Bernadia juga mengungkapkan, Semoga Hanya di Mimpi ini lahir dari perasaan takut terhadap ketenangan yang ia rasakan dalam hidup. Menurutnya, saat segala sesuatu ini berjalan baik dan normal, justru akan muncul kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi nih teman Pro2. Dan ia mengaku terinspirasi dari istilah serofobia, yakni ketakutan terhadap kebahagiaan karena adanya kekhawatiran akan diikuti oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Pemikiran itulah yang kemudian menjadi benang merah dalam album terbarunya ini. Nah, semoga hanya di mimpi ini lahir dari ketakutan akan rasa tenang itu sendiri yang dirasakan oleh Bernadia. Perasaan ini juga mempengaruhi proses penulisan lagu. Berna bahkan sempat ragu mempertahankan beberapa lirik dalam lagu Laut Yang Tenang karena khawatir kata-kata yang ditulisnya ini akan menjadi kenyataan. Waduh, jadi overthinking duluan nih ya si Berna ya, sama beberapa single ataupun lirik yang ditulisnya di dalam album barunya ini. Dan dalam proses penggarapannya, Berna bekerja sama dengan sejumlah produser nih teman Pro2 dan juga penulis lagu, termasuk Enrico Ottaviano terlibat dalam lagu Sebelum Jalan Panjang dan Laut Yang Tenang, sementara Baskara Putra turut berkontribusi dalam penulisan lagu ini. Kolaborasi lain juga hadir bersama dengan Dennis Ferdinand dan juga grup Perunggu dalam lagu Peluk Aku Sekarang. Selain itu juga ada Vega Antares dalam lagu Menyenangkan Mengenalmu. Selain itu, Randy Pandugo dan juga Petra Sihombing kembali dipercaya sebagai produser setelah sebelumnya bekerja sama di proyek-proyek terdahulu. Berna mengaku harus beradaptasi dengan berbagai karakter dan juga metode kerja para kolaborator barunya ini. Meski demikian, pengalaman ini justru memperkaya proses kreatif dalam penyusunan albumnya. Kalau dari sisi musikalitasnya, Semoga Hanya di Mimpi ini menghadirkan nuansa yang berbeda dibanding karya-karya Berna sebelumnya. Album ini banyak terinspirasi oleh musik-musik Indonesia awal 2000-an dengan dominasi instrumen organik yang dipadukan dengan sentuhan cukup elektronik nih teman Pro 2. Dan Berna juga mengaku banyak menghadirkan musik-musik dari era itu selama proses kreatif berlangsung. Salah satu album yang kerap menjadi referensinya yaitu album 18 punya Audi. Nah, meski menawarkan warna musik baru, album ini tetap memperhatikan karakter khasnya Bernadia melalui vokal lembut dan lirik-lirik emosional yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Bernadia juga berharap semoga hanya di mimpi ini dapat menjadi teman bagi para pendengar. Ia juga berharap berbagai kisah sedih dan ketakutan yang dituangkan dalam album ini hanya hadir dalam lagu dan mimpi, bukan hanya kehidupan nyata. Jadi album Semoga Hanya di Mimpi kini udah dapat didengarkan nih teman Pro 2 di berbagai platform musik digital. Kamu juga bisa menikmati pokoknya di berbagai jenis kanal musik digital ya. Coba kita dengerin satu lagunya Bernadia dulu kali ya teman Pro 2, yang cukup banyak nih penggemarnya. Meski baru 2 hari rilis, ini judulnya Laut Yang Tenang.

Nah, itu dia teman Pro2 Laut yang tenang patut dicurigai. Kamu punya makna lain dalam mengartikan atau mempersepsikan single terbarunya Bernadia ini yang punya judul Laut yang Tenang, teman Pro2, menurut kamu gimana dari dalam lirik lagunya? Kalau dari beberapa komentar netizen sih cukup unik ya, karena mereka juga beberapa merasa relate dengan itu. Terus juga ada yang ngerasa padahal udah bebas dari overthinking, Bernadia muncul dengan lagu barunya, jadi buat overthinking lagi deh. Dan single ini juga menjadi cukup unik, karena yang kutakutkan semoga hanya di mimpi ini juga mengikutkan netizen ini untuk ikut bercerita juga. Jadi beberapa juga ada yang cerita di masa lalunya tentang punya masalah dari masalah relationship, kemudian juga dari masalah keluarganya. Dan awalnya tuh mereka mempunyai gerak-gerik yang biasa saja, gerak-gerik yang tenang, ternyata di balik itu semua ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Nah, terpada kalau kamu gimana mengartikan ataupun membaca lirik lagunya Bernadia yang baru ini, Laut yang Tenang, apakah punya persepsi lain teman Pro2? Nanti kita bahas lebih lanjut ya, ada berapa gam informasi juga yang nanti Muti hadirkan buat kamu. So stay tune di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu ya.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sengelia.
2: Teman

0: skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Ayo teman Prodo kembali ya, nanti hadirkan informasi lagi nih buat kamu di Sepada Selamat Pagi teman Prodo. Penyanyi pop fenomenal Taylor Swift kembali menghancurkan industri hiburan lewat produktivitas bermusiknya yang luar biasa. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, musisi asal Amerika Serikat ini mengumumkan telah menulis sekaligus merekam lagu tema soundtrack terbaru untuk film animasi Toy Story 5. Toy Story 5 ini istimewanya lagu yang diberi judul I Know It, I Know You berhasil dirampungkan secara total hanya dalam waktu 8 jam aja. Dalam video di balik layar yang dibagikan, Swift menceritakan bahwa inspirasi besar itu muncul seketika setelah dirinya menghadiri sesi pemutaran awal atau early screening film tersebut pukul 11 siang. Usai menonton, ia langsung bergegas pulang untuk merajut lirik dan memproduksi aransemennya bersama produser andalannya Jack Antonoff. Proses rekaman vokal bahkan berhasil diselesaikan sebelum pukul 7 malam dan tepat sesaat sebelum perwakilan pihak Disney datang untuk mendengarkan hasil akhirnya. Dari segi musikalitas, lagu I Know It, I Know You ini disajikan dengan nuansa nostalgia yang kental lewat sentuhan elemen musik country. Uniknya juga narasi lagu ini ditulis secara spesifik dari sudut pandang karakter koboi perempuan ikonik yaitu Jaycee yang dikabarkan bakal menjadi pusat perhatian utama dalam alur cerita film kelima ini. Nah, karya teranyar ini sekaligus menjadi rilisan musik pertama Swift sejak ia meluncurkan album studio ke-12 bertajuk The Life of a Showgirl, dan pihak Disney dan Pixar sendiri menerapkan sistem keamanan tingkat tinggi guna menjaga kerahasiaan proyek raksasa ini dari kebocoran publik. Rumah produksi ini bahkan sampai membuat versi film samaran atau decoy dalam proses pasca produksi agar keterlibatan Taylor Swift tidak diketahui oleh kru maupun jajaran pemeran lainnya sebelum pengumuman resmi dirilis. Langkah ini sukses membuat kejutan bagi para penggemar sinema dan juga musik di seluruh dunia. Dan kita coba dengerin ya singlenya Taylor Swift from Toy Story 5, I Know It, I Know You.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.
2: Let's go, action.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Nah, kita memperdua kembali ya, menghadirkan lagi informasi kali ini, informasi lokal mengutip portal rri.co.id. Taboli Holidays Fest Nusantara akan digelar dari 1 hingga 4 Juli 2026 mendatang. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI siapkan gelaran Taboli Holidays Fest Nusantara di Sport Center Bangka Selatan 1 hingga 4 Juli mendatang. Taboli Holiday Fest Nusantara 2026 ini diharapkan menjadi sarana promosi potensi wisata, budaya, ekonomi kreatif, serta produk unggulan daerah kepada masyarakat luas. Dan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan, Evi Sastra, dalam keterangannya mengatakan sudah mempersiapkan Taboli Holiday Fest Nusantara 2026 semaksimal mungkin. Dan dari hasil rapat seluruh panitia inti, IO, dan rekan-rekan IJTI, progres persiapan acara sudah mencapai sekitar 80 hingga 90%, dan tinggal menanti tahap finishing. Sementara warga Taboli, Jayadi, dan juga pelaku UMKM berharap event Taboli Holiday Fest Nusantara 2026 ini bisa memacu pertumbuhan positif ekonomi mikro. Buat kamu nih teman Prodo, mungkin yang lagi incar dari tempat main, tempat hiburan gitu ya, di libur panjang ini, libur panjang sekolah ini, buat kamu bisa banget berkunjung ke Taboli Holidays Fest Nusantara yang akan digelar 1 sampai 4 Juli mendatang. Buat kamu siap-siap ya, nomor 2.

ciringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

di 105,5 FM Rosa 2 RRI Sumeliat ya, teman terbaik kamu teman Pro 2. Nanti kita akan lanjutkan sepada sama bagi teman Pro 2 masih bareng aku Muti dengan beragam informasi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105,5 FM Pro 2 RRI Sumeliat, teman terbaik kamu.

Bencana boleh datang tanpa kita duga. Namun, semangat untuk bangkit selalu ada di hati kita. Saat air telah surut, saat puing-puing mulai dibersihkan, inilah waktunya kita saling menguatkan. Mari bangkit bersama pasca bencana. Bangun kembali rumah, lingkungan, dan harapan. Perkuat gotong royong, saling membantu, dan tetap waspada terhadap risiko lanjutan. Pastikan informasi yang Anda terima berasal dari sumber resmi. Hindari hoax, ikuti arahan petugas, dan relawan di lapangan. RRI terus hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi terpercaya di saat darurat dan pemulihan.